0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-55-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?
0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
7: dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
8: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
9: Sinergi tekan stunting, PKK Sulawesi Selatan gelar pemeriksaan kesehatan masif 54.000 ibu hamil serentak.
10: Jadi makna dari peringatan Hari Gerak Kesatuan PKK ini, kami berharap kembali ibu-ibu para kader di yang ada di seluruh kelurahan untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan ibu PKK, dan sangat berarti bagi pemerintah kota kehadiran ibu PKK ini dalam pembangunan kemasyarakatan, kesejahteraan di masyarakat.
9: Temui wali kota, MUI Parepare matangkan persiapan musda dan seminar internasional bahas masalah DAM.
11: Kita perlu melaksanakan seminar internasional ini untuk membahas hal-hal yang aktual mengenai masalah umat, terutama masalah DAM yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama, ulama-ulama muslim, ulama-ulama Islam, termasuk di Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini nanti bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat.
9: Perkuat layanan dan keamanan pengadilan agama, Parepare tekan MOU lintas sektoral.
12: Tentunya harapan kami dengan penandatangan ini akan terjalin dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam menciptakan rasa aman di Kota Parepare, khususnya dalam kegiatan di pengadilan agama, baik itu persidangan maupun nanti ada sidang jaminan dan eksekusi. Ya, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kami kini.
9: Kolaborasi komunitas di CFF Parepare soroti isu bom waktu sampah hingga geliat film lokal yang mendunia.
13: Maksudnya, mari kita sama-sama mengangkat sesuatu yang ada di daerah kita yang mungkin tidak ada di tempat lain.
14: Lokal wisdomnya.
13: Lokal wisdomnya, karena aku percaya kok semakin kita melokal, semakin kita mendunia. Yang penting dikemas aja dulu.
14: Oke, boleh sedikit bocoran kira-kira materi-materi apa nanti yang disampaikan ke teman-teman audiens ini?
13: Paling materi yang paling umum adalah bagaimana membuat film dari...
9: Ebo isu pemeriksaan pajak kendaraan di SPBU, Pertamina Sulawesi Selatan angkat bicara, operator hanya layani BBM.
15: Kami sampaikan bahwa operator SPBU hanya bertugas untuk melayani penyaluran BBM sesuai prosedur, termasuk melakukan verifikasi QR code untuk transaksi BBM subsidi melalui program subsidi tepat. Operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan maupun status pembayaran pajak kendaraan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi.
8: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
9: Insan Mesra, tim penggerak PKK Sulawesi Selatan menunjukkan aksi nyata dalam mempersiapkan generasi emas 2045 melalui momen Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54. Sebanyak 54.000 ibu hamil dari 24 kabupaten kota terlibat dalam pemeriksaan kesehatan gratis secara serentak. Acara yang dipusatkan di Hotel Claro Makassar pada Kamis siang ini digelar secara hibrid dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia. Dalam sambutannya Piasum, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan Naomi Oktari Sudirman mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mencegah stunting sejak dini melalui konsep hebat.
16: Jadi kita ini sudah mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Di mana kami disuruhkan untuk hebat dari sekarang, emas di masa depan. Artinya hebat ini adalah hindari stunting sejak dini, edukasi stunting sejak dini, B, beri perhatian pada anak, artinya orang tua sesibuk apapun harus memberi perhatian kepada anak, tidak hanya ibu tapi ayah juga, A, anak sehat, A, Anak cerdas pasti menjadi andalan kita semua, Papua dan P. Dengan adanya perhatian tersebut akan mewujudkan terwujudnya terwujudnya Indonesia generasi Indonesia Emas 2045.
9: Sementara itu, pemerintah Kota Parepare mengawal langsung gerakan ini di Posyandu Nuri 1, Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare, mengerahkan 9 lokus kelurahan guna mendamping 454 ibu hamil dalam mengkonsumsi suplemen gizi mikro atau MMS. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Agung Hamka, menegaskan agar kegiatannya dipantau secara disiplin oleh para kader agar tidak menjadi sekedar seremonial semata.
10: Jadi makna dari peringatan Hari Gerak Kesatuan PKK ini, kami berharap kembali ibu-ibu para kader di yang ada di seluruh kelurahan untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan ibu PKK dan sangat berarti bagi pemerintah kota kehadiran ibu PKK ini dalam pembangunan kemasyarakatan kesejahteraan di masyarakat.
9: Aksi serentak ini dihadiri pula oleh jajaran Dinas Kesehatan dan Koja 4 Tim Penggerak PKK Kota Parepare sebagai bentuk sinergitas berkelanjutan. Insan Mesra Pengurus Majelis Ulama Indonesia bersama Kementerian Agama Kota Parepare menggelar audiens bersama Wali Kota di Lounge Rumah Jabatan Wali Kota Selasa pagi 7 Juli 2026. Pertemuan ini membahas persiapan musyawarah daerah atau Musda MUI serta rencana gelaran seminar internasional yang dijadwalkan pada 26 Juli 2026. Pemerintah Kota Parepare menyambut baik dan menyatakan sikap memberikan dukungan maksimal terhadap agenda kepengurusan baru serta pembahasan isu keumatan tersebut.
11: Kita perlu melaksanakan seminar internasional ini untuk membahas hal-hal yang aktual mengenai masalah umat terutama

0: Insan Mesra Pengadilan Agama Kota Parepare resmi memperkuat sinergi lintas sektoral lewat penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan sejumlah instansi pemerintah dan vertikal pada Rabu 8 Juli 2026. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan layanan publik, validasi data kependudukan hingga jaminan keamanan persidangan.
1: Tentunya harapan kami dengan penandatangan ini akan terjalin dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam menciptakan rasa aman di Kota Parepare, khususnya dalam kegiatan di pengadilan agama, baik itu persidangan maupun nanti ada sita jaminan dan eksekusi.
0: Tak hanya soal keamanan, integritas data juga menjadi poin penting. Kepala Kementerian Agama Parepare Haji Irfan Dawi menyebut akses akta cerai kini lebih mudah diakses untuk keperluan verifikasi data nikah di tingkat KUA. Di sisi lain, isu pernikahan dini dan perlindungan perempuan turut menjadi fokus pelaksana tugas Kadis Kesehatan Wama Idris menegaskan menyiapkan standar pemeriksaan kesehatan ketat bagi pemohon dispensasi nikah. Sinergi ini ditutup dengan apresiasi dari Kadis Capil Parepare Haji Suryani yang menilai MOU ini mempercepat pemutakhiran status hukum perkawinan warga secara akurat by name by address. Insan Mesra Ruang Kreatif Celebes Kreatif Festival CCF Parepare bergemuruh lewat gelaran talkshow komunitas yang menyoroti dua isu krusial, darurat sampah nasional dan masa depan industri perfilman lokal, Kamis 9 Juli 2026. Menghadirkan Rapo sebagai pemantik isu lingkungan, Aris Parawansa mengingatkan ancaman ledakan gas metana akibat kebiasaan mencampur sampah organik dan anorganik dari rumah. Menurutnya, pemilahan sampah dari rumah ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Regulasi demi menyelamatkan lingkungan sekaligus bernilai ekonomi lewat bank sampah unit lokal.
2: Yang kita pilih dari rumah sebenarnya bisa dibeli loh. Okay. Ada banyak tempat pemilahan yang membeli itu. Memisahkan saja, apa sudahnya dipisahkan, terus nanti dijual. Bisa 1 kilo itu bisa 3.000. Gitu.
3: Oh, di mana udah ada?
2: Ada.
3: Di
2: kalau di Parepare itu banyak kan bank sampah unit namanya.
0: Bergeser ke industri kreatif, aktivis perfilman Kota Parepare Anca Takdir menantang generasi muda untuk membangkitkan kembali kejayaan sinema lokal. Mantan alumni SMA Negeri 1 Parepare yang pernah menayangkan film lokalnya di Bioskop Sejahtera tahun 2007 ini menyebut, kunci menembus pasar lokal adalah dengan berani mengangkat kearifan lokal daerah sendiri.
4: Mari kita sama-sama mengangkat sesuatu yang ada di daerah kita yang mungkin tidak ada di tempat lain.
5: Local wisdomnya,
4: karena aku percaya kok semakin kita melokal, semakin kita mendunia. Yang penting dikemas aja dulu.
0: Melalui wadah talk komunitas di CFF ini, pemuda Parepare diharapkan tidak hanya menjadi agen perubahan bagi lingkungan, tapi juga penggerak ekosistem kreatif yang membanggakan daerah. Insan Mesra Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan operasional di seluruh SPBU tetap berjalan normal, menyusul beredarnya isu pemeriksaan pajak kendaraan oleh petugas Samsat dan kepolisian di area pengisian bahan bakar. Pihak Pertamina menegaskan bahwa tugas utama operator SPBU hanyalah menyalurkan BBM secara aman dan memverifikasi QR Code untuk program subsidi tepat. Petugas SPBU dipastikan tidak memiliki kewenangan ataupun tupoksi untuk memeriksa surat-surat kendaraan apalagi status pajak konsumen.
6: Kami sampaikan bahwa operator SPBU hanya bertugas untuk melayani penyaluran BBM sesuai prosedur, termasuk melakukan verifikasi QR Code untuk transaksi BBM subsidi melalui program subsidi tepat. Operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan maupun status pembayaran pajak kendaraan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi dari instansi yang berwenang.
0: Atas beredar isu tersebut, Super Pacer Komandan Pertamina Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo minta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi informasi hoaks. Jika menemukan kejanggalan atau kendala pelayanan di lapangan, warga diminta langsung melaporkan ke kontak Pertamina di nomor 135.
7: Demikian Lintas Berita.

telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

0: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah yang sama serah kok janggo.
3: Iya. Yeah.
2: Siluntur untuk isi pengang. So satu di.
3: Satu ya. Yeah.
2: Hari Sabtu tanggal 11.
3: Iya, yeah, 11.
2: Iya, 11. Mudah-mudahan pada mendisi di semana kini sama terlele-lele diruntur untuk isi upacara obras.
3: Iya.
2: Yang mau bergabung silahkan bergabung nanti di layanan 0853-9535-0903.
3: Iya.
2: Angkalinya pesan-pesan na tawe makada malak danyinya.
3: Oh iya.
2: Soe para luki hati-hati.
3: Para luki hati-hati.
2: Terutama di ibu-ibu itu po janggo.
3: Hei.
2: Iya, madari ya lupa ke mana suki.
3: Oh iya.
2: Pengalaman ni cakap kita pak ibu kaya.
3: Iya. Yeah.
2: Sama pelebale ke Montreal dah kurangnya. Nak yeah. Pertama kita nampak kau kemarai makatan di HP.
3: Hmm.
2: Engkau mana mau wangi saat bingka wa kerwe.
3: Ah.
2: Amorinya makutona.
3: Hei basorita, hei basorita. Ini dia apa mau wangi on?
2: Mau wangi aja, dia mau wangi boleh. Pada saat di BP boleh. Alah, mau putih ni. Dan agak apa ada terpaksa ya besion. Akor jadi saya rasa po janggo pengalaman saya ini pasti yang ketua alami ibu-ibu itu bukan cuma saya jadi para luki
3: penerang. Iya. Makanya itu Indonesia dua Jumat ini kita menghadirkan SKPD terkait dengan bencana.
2: Iya.
3: Jumat sebelumnya kita hadirkan di ngopi berjamaah itu teman-teman dari Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran damkar supaya ada edukasi-edukasi terkait dengan kebakaran. Terus kemarin Jumat kemarin di ngopi berjamaah kita hadirkan teman-teman dari damkar mitigasi kebencanaan. Sebelumnya juga ada juga dari kepolisian.
2: Ya
3: semuanya intinya
2: semua ada keterkaitannya.
3: Ya, ada keterkaitannya dengan musibah.
2: Iya, betul.
3: Jadi itulah pertimbangan kita. Dan untuk Jumat kedepannya kita akan menghadirkan berusaha untuk menghadirkan SKPD lain yang memang bisa bermanfaat.
2: Janggu anu di aga sana basarnas aga kumai di.
3: Iya.
2: Iya, angka mana kita nukur?
3: Iya, monitor itu Pak Dr. Kamaludin?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ada.
3: Wen itu angka makan ki monitor mu ke monitor ri.
2: Monitor ri. Terima kasih
3: itu beliau de nan dalam pesan di Radio Mesra. Ya, karena memang salah satu informasi ya banyak didapatkan ya termasuk sebenarnya di Radio Mesra.
2: Iya, betul.
3: Meskipun
2: informasi
3: itu
2: dari
3: mungkin
2: masyarakat.
3: Hanya seperti Pak Alam, Bang One, Pak Mulyadi, Ibu Handayani, Ibu Murni Kungketui.
2: Kalau misal kama Pak Kurupo Janggo tu bangsa nere ke Pak Dokter tuli monitorin, engke informasi nang kelinga ke pole masyarakat melalui radio mesra. Kira-kira itu masyarakat tidak derek nak terlalu ko Pak Dokter maka dalui kantor nade melalui radio mesra bawa mi, nanti tidak lanjuti moga rok kira-kira.
3: Selalu beliau begitu.
2: Oh begitu dia.
3: Jadi kalau engkak
2: kantor nak lapor.
3: Aku ke informasi misalnya ya cari tahu nih.
2: Oh begitu.
3: Ya dia. Kalau di komisinya lebih gampang lagi, ya, tapi betul. Kalau misalnya komisi lain. Beliau menyampaikan ke anggota dewan yang lain.
2: Oh iya.
3: Contoh misalnya Serena so banyak yang mengul terkait gas.
2: Iya.
3: Karena bukan komisinya Pak Haji, ya. Makanya beliau menginformasikan ke teman-teman di Komisi 3 yang komisinya itu Napurani Pak Ketua, Pak Hamrang Andani, ya. Napurani Pak Andi Pudair,
2: ya.
3: Pak Rudi.
2: Iya.
3: Pokoknya Komisi 3 itu kalau tidak salah ada Pak Ahmad Taryadi, Juspari Genda, itu kalau saya tidak salah.
2: Ya, sampaikan nih, apa
3: sampaikan nih, kadang-kadang kejem aku persoalan aku, jadi kalau misalnya terkadang itu ada yang masyarakat yang mengadu, tinggal langsung ditindaklanjuti. Jadi sudah ada isu yang sampai, ya. Kemudian ada lagi permintaan RDP, nah, tindak lanjut ini.
2: Wah sengiru ya biasa mah kadang tolan dan supi
3: ya suruh kasih mana nak Indonesia jualan itu iya jadi seperti itu sama saya silakan kalau di hari Sabtu akhir pekan memang seperti biasa durasi kita tidak terlalu panjang tidak seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya kita mulai dari jam 9 lewat kalau hari Sabtu, tapi kalau hari Ahad malah kita tidak mulai-mulai obras. Dalam kurung tidak ada obras kalau hari ini. Hari Ahad iya, seminggu iya, diga-aga.
2: Ya. Ini apa yang gue lagi?
3: Hah? Langsung putih?
2: Iya, ini gue lagi.
3: Limo?
2: Kan ya. Air kelapa.
3: Oh, air kepala.
2: Kelapa.
3: Itu wah. Itu karena apa? Demi kalau ada yunu kaluku itu?
2: Mage?
3: Ah?
2: Mage Rudi?
3: Kan agak elektrolik setting.
2: Aja nak beli nama gelak.
3: Di nama demi kalau ada yunu.
2: Tungkana ini papa saya beli air kelapa, macam cina tak di mana air kelapa.
3: Aja nak beli. Tapi makannya motor yunu, tapi di nama di megalak ada.
2: Iya betul.
3: Iya. Bahan itu makan jaga rek kebetulan ni joka-joka kak Serena Soloko Akbar Fatimah stiker Fatimah kekurangan anak baru-baru medising itu orang yang baru sakit itu bagus konsumsi air kelapa untuk mengembalikan kembali elektrolit yang hilang selama dia sakit ya kebalikan memang air kelapa itu khasiat memang luar biasa.
2: Iya.
3: Ya, tapi intinya di Indonesia agak-agak gitu, kagak aku tali wo imaja.
2: Imaja betul.
3: Iya.
2: Jadi ini ucap puri nangnya rasu betul lolo
3: pun. Engkau mau apa?
2: Enggak siapa.
3: Wah alhamdulillah. Jadi pakai Pak Dewan.
2: Macam ni minum air kepala aku, air kalau.
3: Jadi pakai Pak Dewan. Lepak bitu jual Indonesia sebenarnya capur yang terwaki.
2: Yang sama serat tepakin telepon lah kamu minta sampaikan.
3: Iya. Silakan ya. Jam 9.12 kita menunggu di 0853 9535 0907.
2: Sambil menunggu-nunggu juga.
3: Sambil menunggu-nunggu juga Bapak
2: Suhu ya. Tak kuat nyanggok.
3: Mudah-mudahan kamu iropa mentak dek jancin lah.
2: Tidak janji nama tu tetek 10 sidi.
3: Tetek 10 sidi apa coba nantinya beliau ya. Dek tu lo anu. Waka buat janji si ba.
2: Dek pak. Susun schedule acara.
3: Iya acara keluarga.
2: Iya.
3: Karena beliau macina jadi maka buat ke acara keluarga. Apa ini kasih anak guru ya. Anu mi.
2: Iya. Anu apa janggo. Ini kan anu kita. Sekretir barat ke perusahaan ini sekretaris cerita nak tu di mana
3: iya.
2: Susungiro kegiatan bos tak
3: ya padik cerita nako anu kabinet di sekretaris kabinet.
2: Yang kapan?
3: Red call Teddy was.
2: Teddy kapan?
3: Iya Teddy. Jadi ini motor mana ni? Maka buat janji dan sebagainya.
2: Apa roga pelik
3: dah? Iya, apa Pak Mamang anggaplah dia beliau Pak Prabowo. Agak pelik ini.
2: Ah dewa seru maksudku. Misal kampung kau kita jadi ya susu mana ngere kenger rentak.
3: Iya, maka sekretaris sih.
2: Ya.
3: Membuat schedule mengatur.
2: Agak nak ke dia setuju.
3: Hah?
2: Agak nak ke dia setuju.
3: Maksudnya?
2: Kada main agak misalkan Pak Mama mainan ke masuk suku melo loker misalkan pasti 10 sini nah saya itu maunya jam 9 pagi misalkan
3: leu bai ya, masuk salat dah malah leu bai
2: tepakin
3: ni itu nama susah
2: Pak Umar
3: iko demo pandai melo aku roi pulangi mama kada idi mato itu ka apa pun gawa mah kakak sekretaris artinya tetap perik ka apa ko dia tetap perik ka mai pulai tanu ka ai gampang itu je itu gagai eh.
2: Dia aja tamelo
3: nama tigolo. Ayo tamelo nama tigolo.
2: Kamu pegang Jepang golong,
3: aku kepo jam. Engkau mau kenang Argentina kapan nangi?
2: Upana pi paca kurang.
3: Ya nero dek bisa nge lah. Kurang ka mas manu mangorder televisi ku anu sopi. Cede na bobol aku ku ah.
2: Ayah sir.
3: Cede na bobol.
2: Engkau gak paliasa.
3: Ah, engkau.
2: Kega cek dek bobol aku tak.
3: Iron we de semaka da alena ka punan apa maka de minta maaf Pak. Mungkin bisa diganti apa anu pengirimannya. Agen pengirimannya jadi ya lawan itu nih tuh. Enak kiring enak link. Kiringan link, lokali kiro linknya.
2: Buka.
3: Ah, buka karena kuro perintana-perintana. Salah satu perintahnya mencurigakan de maka de silakan masukkan pin akun Anda. Dan rahasia. Nah, jadi lo buka nih, lo patamai. Kan enggak konfirmasi nah melalui WA atau SMS atau melalui email.
2: Iya.
3: Nah, kumoro lo patamai tapi salah sih di nomor. Tak petam ko emailku. Ada yang mencoba masuk di akun Anda dari tempat lain, makai nah bobol ye.
2: Ala deh, salah.
3: Nah, ada yang keperingatan napol emailnya.
2: Dia ala deh ce, salah tu.
3: Ya, nak deh ce, salah. Coba nak cocok ini.
2: Tapi tatung kagak pesalah deh.
3: Dia tatung kagak pesalah. Salah pak kita mau asal mau tua-tuan ni je.
2: Melo tu salah.
3: Ya, melo salah. Ma, alhamdulillah.
2: Apa begitu je nak ketemu di televisi melalui Shopee?
3: Hah? Ini, oh tu lagi nak lihat melalui Shopee. Kalau televisi ni.
2: Maksudku, mundur aja tu daripada misalkan. Kan kau beli kiwakoro online dari tuas-tuas gitu.
3: Ya, kan dia gagal di case. Kebetulan ke saldo nanue dompet digital le dan nae
2: apalagi kau mak ada tanya nak COD po jang kau beli mardiol iwa aja makin doy
3: dia punya kapan lu cerita aku nak cerita kau pasal di melu sampai
2: kan melu kena beli televisi je gara-gara goro
3: magi na mel kat televisi masih empuy nah, biasa jadi nak tamak kalang harga nak gagai
2: ya dia kata khawatir sak di kau masih empuy gagai
3: biasa memang makoro
2: ke promo-promona.
3: Dia tu kapan tamat apa? Moko sopi pura na balu 2 sebu otoan we? Oto we?
2: Ni. Oto kapan?
3: Oto.
2: Mai de telli.
3: Ha?
2: Mai de telli.
3: Dia bisa ngin ke tu biasa maka dah 12 99 sopi 12 jam 12 malam tanggal 12 bulan 12 yang ketu biasa koro.
2: Anu biasa ya po janggo mali-mali makor tanya maka dah itu makanan-makanannya, minum-minum
3: aja, madari 0 rupiah itu lagi madari 0 rupiah di langit
2: cocok nih, tapi roka makanan makanan minum aku makan televisi itu ya li desa
3: di ngalak kelak dia ngalak kelak, tapi jajah gak
2: jajah kan di televisi, dia gagah
3: dia gagah pak lalu anu, dia makoro nak konfirmasi, sudah masuk pak sudah ada anunya. Nak bantu nak agak cerita nak matal pungi maka dia nak ya nanti kami bantu pakai sistem yang ada di sini pertama angka si kode ina bagaimana pak sudah masuk iya ada kode tapi tadi lupa salah lingi telepon lupa salah lingi dasar itu penipu macam tu maka dia bisa pak kita screenshot saja kirimkan saya lo beli itu maka ay anu layar HP ku tidak terlalu bagus. Ya. Akhirnya makur meeting ke angke kapa 20 menit dena cau ya aya mane 20 menit matelpongin. Berarti sang Pak ada kerjaannya, saya mau kerja ini sudah tertunda sekitar 10 menit dan saya sudah dapat teguran ini dari pimpinan saya.
2: Balai ini.
3: Kan nang punya sebenarnya lo balai, iro tadi salah-salah ya. Ni lo ko di OTP na lo to balai tadi maka ada rupa salah sidi bahasana 1103. Ya. 1102 lo pau. Lo balai ini maka ro lo balai ini. Tapai waleng waktu 2 menit maka Pak saya kasih kesempatan 2 menit karena pimpinan saya juga sudah mulai kayaknya agak tidak enak di saya ini. Makirilin, tor salah lengi. Oh tutu ih. Bengke panggilan tak terjawab no kue dua. Hai dia nak wakak.
2: Dia tu kan tak tutu teleponnya HP.
3: Oi tak tutu isinang.
2: Jadi para lumet tu kiji hati-hati mak kue pujang ko.
3: Dua menit ero tarino podai makar kak kalau tidak memang tidak bisa Pak batalkan saja.
2: Ini cerita no Pak mulai ya gagehe. Ini pamulai maka ada mikir melihat televisi.
3: Iya, tidak mungkin koro merumah melakat televisi. Iya,
2: maksudnya biasa tuku patipu-tipu apa koro pojang.
3: Iya.
2: Pamulai ki.
3: Akun anu mo je apa iro ita orderange. Nite koro orderange. Napa nacet nak? Napa nasuro nak nilo nomor aku eh? Komunikasi nak si bawah?
2: Iya, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita menyanyi Mak Bel.
3: Iya. Indonesia aja bu.
2: Asli cerita, bu Janggo.
3: Di tono pedaki. Asli
4: cerita. Belanja online.
3: Iya. Apa iya? Apa iya aku ke kak bu? Megalak deh lo anu.
4: Lo nyama? Kebanyakan orang sering ngecual itu penipuan tuh kak menteri. Wajuh. Kira wajuh maka kanjak nak seneng, maka kanjak nak
3: cerita nak.
4: Jadi aku rajin anwe, aku happy ni. Jadi lo wanu niro, saya minta itu hitam putih, dasar hitam putih yang saya minta dengan harga, lumayan harga nak.
3: Iya.
4: Yeah. Nama kira kiri ni kita, Allah itu wajib tanya si patopat, yaitu nama. Tadi kata kirinya maka tak begitu ke harga online yang pak masa mak ini ada niat nalin waju itu mana kirinya nak kira kiri kalau sopi itu kan tak perlu siap tak lo kiri lo kirinya ada ni kenapa begitu buat mereka kenapa nah itu nunggu bagusnya harganya bagus fantastis bah harganya saya kirim saya bayar tapi penipu kok. Dia nak balas kalau kau datang ke depan ini kok. Apa? Belik ini lagi lelem. Siapa aku mau salah ke si atau toko-toko?
2: Iya.
4: Kau ingatin aku mau salah ke si na. Aku belanja online ni. Dia nak melok jam eh. Dia mau marah. Masa dia nak ingat sesuai penipunya tu. Kau anggap ni penipu apa? Tolik nalin lah.
3: Ya harus ke sebenarnya memang hati-hati bu.
4: Yeah.
3: Ya. Harus ke hati-hati kong kagak-agak ti terongkang bias tung kayak keterangan na ukuran na lampik na lebak na tanak na.
4: Banyak seukuran na malu ukuran na tapi iya lo kata ni na mau je iya lo kain na kainnya lagi na nanti kena kiring ukuran wajah tu nak kiring ni. Eh ni mana nak dapat kami mana macam baju apa ini? Apa sebenarnya aku? Tapi orang nak nak rekam kak, saya rapu ku nampoi pun ni terak macam luar nak rekam kak.
3: Ya apa pun.
4: Nak pernah kiringa, aja nak jaluk kak, nak pernah kiringa niro pak balik na pak ingat nomor nota pernah kan?
2: Iya.
3: Iya.
4: Masalah kenapa dia begitu bu? Kurang aja masa kau kurang ajar penipu. Baju apa yang aku kirimkan kak? Mungkin ya itu robek saya gunting, ogonti. Pak mama menunggu Pak Kurut ya Pak mama ya tahu apa ada yang masuk
3: ya bahasa nuna jago mopi
4: ya
3: jago mopi rotu eh
4: adeko jago tapi cuma mopi bapak rotu eh ro sama pemasak parenya Ya, saya masih tinggal di rumah sendiri, rumah milik, tapi masuk ke dek nak cik dek lawan. Waktu ngerama nengir, rasa di toba kalau risau ngalah kalah.
3: Iya, apa aja ni jago?
4: Iya, dia tu ngenah aku kue saya tidak lagi. Tapi itu saya kasih anak-anak semua keluarga saya kasih mbak pelang-pelang belanja di online.
3: Ya, dan perlu ini, memang hati-hati.
4: Iya, menitu kue napa-napa. Alit ni roja 450 sebuah. Dah baju, dah isi masa dah baju lagi kiri dengan ni. Masa makan ni siap je asal nak lo gunting lo sopi-sopi je roja. Masa dah ni omu. Eh, sedang ni, masa dah ni omu. Baik, solit nak jual ni nompas kau itu. Masa akan tu roja ada senangnya. Nak buah nunai, je cinggir nak kan, nak baju solit. Lumayan solit nak terol dia ni, dapat kamu apa makan, masukkan. Dek nak jaga. Masa dah lalu nak Pak Mama, Pak Anu.
3: Iya.
4: Pak Mama dek gaji yeah. Nak Pak Mama
3: itu. Iya. Iya mak kor aku makan je itu ibu teri ngerang. Kalau
4: diwaji jolo, pada nak. Kurang tak mak janji masa dah. Selama itu nama aje bapa kata. Kalau diwaji selama 3 tahun, tapi menghadapi 6 tahun makanya nak kasih 7 tahun ni. Itu kan kalau diwaji.
3: Jadi, akana
4: waktu buat dasar nak aku wajib nukum, aku pakai wajib pencari dasar. Lumayan, tapi saya pakai dasar wala dasar ni. Mapalala tu di magazu di pencari dasar ya pak. Apa melok sih lu dek nak tadi?
3: Iya.
4: Lagi ringan rei petujuh.
3: Iya.
4: Jadi ini saya anukan juga kepada saudara-saudara kami, ada anak kami, ada adik kami. Kalau belanja online jangan yeah. Jangan terlalu percaya di belanja pakai jangan sih. Biasanya kebanyakan terjadi yang saya lihat
2: itu,
4: belanja begitu tidak
2: beres
4: pengirimannya.
3: Ibu anda ya. Ini benengnya angka ki yoloku. Iya wajib lo pakai bu wajib 100 sabu 6. Wajib 100 sabu 6. Iya lo pakai
4: wi. 100 sabu 6.
3: Iya.
4: Itu ya, itu surga belum meljangan naik wajib 100 kalau 100. Tidak ada ini. 100 kalau tahap-tahap mu nak aje.
3: Iya.
4: Iya ini kenapa perlu ni tu nak ketua jumpa aje nak pelang-pelang jumpa aje. Apa? 100 kalau dulu ini kena kena ni rapuku. Apa? Ya rapuku pak mama. Pak Jago.
3: Iya.
4: Menua nu maku kedek tu nak memulai tahun pajak. Ada perinang ramu biar dia kan sudah dicuk waktu dah mati kula.
2: Iya.
4: Masa dua jualan dia kan dia mak nenek terliang. Masa tak dia tu mesti nak berhati itu jadi tak bawa no yang nak simpan.
3: Iya.
4: Jadi
3: itu. Madi cina masih gak anak je bilang yang anu makan jadi ni.
4: Makan nu nak pak. Ini
3: ya kan? Iya. Iya, insyaallah. Oke.
2: Iya,
3: oke. Iya.
4: Pengalaman aku biasa.
2: Iya.
4: Tapi selamat mana
3: kini? Iya.
4: Selamat pagi. Pak Mamang.
3: Dega agak ibu.
4: Janji aja ya janji nak Pak Mamang untuk satu ya.
3: Bulan tahun ibu.
4: Ini ke bulan tahun.
3: Pak Mamang.
4: Pak. Mak ini apa di tahun ni? Hah? Lo banyak lagi. Pak Anu nangis mantar di pas.
3: Ya. Mana je penggawa aku ya ibu. Dia nama lo repet tahu ya jadi.
4: Hah?
3: Apa makan memang ni kunis mana sih?
4: Iya
3: kok. Ya, dia namanya lo DP itu ibu lo kamaki si bulan aman tapi apa jadi kanjak naro.
4: Alasannya jadi lo mati terakhir kilo tega kapulan tahun.
3: Hah? Mak iya naro ini disengi apa? Makan apa mi? Pokoknya tunggu besok. Acara keluarga. Iya siap bos.
4: Oh, pasu boleh. Ada nol di kilo belanda.
3: Oh iya Miro.
4: Iya penol di kilo belah nol di muka mama dalam pemuka.
3: Iya insyaallah.
4: Tak masih yo.
2: Iya.
4: Tak kebetulan. Ya. Aja jadi kurangnya.
3: Dia itu nama lo Pak Mama repeto ibu jadi. Maku yeah. Tuh dia namanya repe tau kan sih mana sih matu tatu tuh si matu lalengi kula bempa kuni sama nih si di pare pare maka ada ulan tau kak jadi aja nah semeruk kak
4: malah yang kali ini radu ngasih ulang tahun Pak Mama.
3: Iya.
4: Ya selamat ulang tahun Pak Maman, semoga panjang umur.
3: Iya sehat selalu. Sehat. Bahagia bersama keluarga.
4: Allah memberkahi.
3: Amin.
4: Pekerjaan Anda.
3: Iya amin.
4: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu doa terbaik dari Ibu Anda ya ini untuk Pak Mamang.
2: Ya bincang-bincang santai ya, pagi hari
3: yang hari ini. Ulang tahun.
2: Masalah ya, ulang tahun si bawa anu agak. Beli melalui online itu, belanja melalui online.
3: Belanja melalui online.
2: Sampai ya aku jangan nateng anak magurir. Kadaka, ajarkan dulu anu, kayak begini masai jangan mesti mak.
3: Iya. Kata kan nah Indonesia. Pada sore ini suruh masuklah mixer itu. Sapa oke ternyata kopi toko online yang di runtuh enak alak nih. Alhamdulillah kan ya alak nah pura nilai pasang. Alak nama nilai pasang nih.
2: Demi balai gunakan nih.
3: Iya. Alhamdulillah kan ya lah. Nah, kurang nilai pasang. Dia tapi dia pernah pasang nih.
2: Dia boleh gunakan nih.
3: Ah, dia boleh gunakan nih.
2: Kau tuh?
3: Iya. Sibuk je tau. Indonesia dia nak dia.
2: Kada.
3: Apa dia masih di meja mana?
2: Yang kena senganu, yang ki ndak mau kajar ki begitu. Kalau ada kita mau beli tanya kata aja.
3: Iya.
2: Kau kan jana.
3: Iya Pak, mana tu meringat tu lima makuku lima pesa-pesa eh.
2: Kasalangka
3: kita, apalagi misalnya kato na saldo na dompet digital nih, kato na saldo na dana ya.
2: Gratis ongkir tu nih.
3: Gratis ongkir tu nih, harga di bawah pasaran lokal wahai ya, demeto.
2: Keto.
3: Kami padi wajin tu sih.
2: Nih,
3: lah?
2: Seratus neng.
3: Nih, aku kuye 100 telu.
2: Lumayan.
3: Warna-warna
2: kah tuh pojang?
3: Warna-warna. Dia aneh. Napak?
2: Nah. Kalau pojang lupa ya
3: lupa. Aide. Hah?
2: Pada itu kumpul.
3: Iya kau itu memang pelah tapi kau pakai nama cekik.
2: Dia kata macam nak coba-coba kasih dia.
3: Hah? Lah saprangi ro lo anu malino na anu ternyata gege yang kau nuku tasak jok aku. Nabuka i. Meten ni dia iye. Waktu kulo anu.
2: Sinani bekaki, waktu nak apa?
3: Waktu kulo Jogja. No, mekak malah baju ganti wi. Dua mi waju sos cari tanah, tapi engka koro ko randaun na mah kada ke agasna. Wisata alam.
2: Ya.
3: Sungai bawah tanah. Jadi makai perlu anu baju pasir itu jadi ya. Lobawi.
2: Cepat
3: tolong curu okoro. Tapi ternyata yang kamu iro panitia yang kamu waju koro nareki kan biasa ko kegiatan makoro to kegiatan gathering silaturahmi
2: disiapkan semua
3: apalagi kayak kostum itu biasanya disiapkan supaya pada itu
2: ya.
3: Ternyata ya jadi iro baju lo pakai yo taro nih kenapa lo nih koro anuwe lokasi rekreasi pada mana waju ini rumah rica ini waju anakku lo pakai mana alhamdulillah ya silakan untuk yang lain Pak Alam Pak, Pak Mulyadi Pak ini kesan itu nih tersumpangi ini kan? Pak Baco
2: oke gini anu Pak Pujang Goda
3: nih Pak Mak
2: Palwi
3: disengir
2: telu diulang angka pura tali bom.
3: Iya. Sibuk itu kasih kalau palu mana.
2: Tapi kemarin dia
3: palu. Tapi lehara pi mudah-mudahan mandi di sini moi.
2: Mandi di sini.
3: Iya.
2: Mata lancar-lancar moi.
3: Iya.
2: Mana yang kemarin telinga termasuk Pak Umar Aga.
3: Iya.
2: Pacing. Bangunnya makan nasi kuningnya enak aja makan enak aja nasi nasuna. Bangunnya pujang.
3: Ah,
2: enak. Biasa
3: iya. Biasa kan aling? Enak. Apa biasa kan aling?
2: Cuma jadi teresakan.
3: Iya. Ya kuali dia sama kadayan agak tidak kan?
2: Apa ya? Dia pui sama kadayan atau tidak? Sampai maku tanah kak.
3: Tak aja nih mata membuktikan yang bangun.
2: Dia kata bangun.
3: Doang
2: rasa ya nasi kuning yang pada mana-mana rasa anak.
3: Ay, dek.
2: Hah?
3: Dek.
2: pada-pada warnanya tidak
3: ya,
2: sama.
3: Ya pada-pada ini apa ada rasanya?
2: Oh begitu.
3: Iku lisa nama anu, itu rasanya. Iku lisa nama bali, itu rasanya. Iku telur, itu rasanya.
2: Tergantung dari harganya kapan.
3: Tergantung dari harganya, nah, porsinya,
2: porsinya,
3: dan gratisnya.
2: Dan gratisnya.
3: Oh. Dika itu kalian naik, aku gratis.
2: Dika kalian mau iya. Paling riawe harganya.
3: Iya kok. Ya iro sana syukur kamu. Ya untuk insan mesra terkait dengan ada beberapa hoax yang kita sampaikan kemarin itu terkait dengan penambahan kenaikan tarif listrik itu hoax. Kita sudah konfirmasi dan sudah ada kemarin beberapa yang lalu saya informasikan bahwa informasi bahwa tarif listrik di bulan Juni ini, Juli ini mengalami kenaikan, Juni, ternyata Agustus hoax. Ternyata itu hoax. Selain
2: juga anu kok Jango, termasuk juga itu apa ya mati pajak, degradasi ya. Seri bensin oko
3: mati pajak. Tadi kita sudah sampaikan informasinya dari Bapak Aditya Wibowo
2: ya.
3: Itu menginformasikan bahwa sampai saat ini SOP untuk petugas yang ada di pom bensin itu ya. Hanya bertugas untuk menyalurkan bahan bakar subsidi tepat sasaran
2: ya.
3: Jadi yang mungkin diperiksa itu mungkin terkait dengan barcode-nya. Jadi untuk kelengkapan administrasi seperti pajak dan sebagainya dari lantas dan samsat itu yang berkewajiban seperti itu. Jadi tadi kita sudah informasikan di Jalajah Kota ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Une.
3: Ya silakan Bang Une.
5: Bakal si Spanyol.
3: Hah?
5: Tanah Argentina. Nah ini Jango Spanyol.
3: Oh Spanyol. Oh iya.
5: Bakal Bali Bolana.
3: Ini ngejar Bali Bolana dong.
5: Spanyol, mak beli boleh si mobil dia.
3: Oh iya.
5: 21.
3: Wih, magalatu. Jadi
5: 21. Tapi kami lewat Janggo. Lola Nukmang. Maling Indonesia dan coba anugerah. Kamu kue 20 nih.
3: Nih.
5: 20.
3: Aja aja, tersuruh lao. Apa Indonesia melu taling?
5: Cocok nih, kikang. 20 tak sidimu.
3: Hah?
5: Ikut tuh sih kamu torokmu.
2: Ya, cocok
3: alin. Agak paling nol Indonesia lisu.
5: Ade, TV ini joro lo kan torok napa lisu sih Indonesia.
3: Oh, eh, macam nek kisah tu?
5: Macam ibu jalan umbar sih bawa kan torokmu.
2: Ya.
5: Dega agak pak motor matiin rumah nu pura mau nonton anak eh.
3: Dia terus makan sedingin rot anu ena.
5: Agak sih.
3: Terus makan air daging ini bawa kak kasih.
5: Aja nak. Jadi itu kemarin daging ni. Putar-putar pun sisa dipalui kurang paneng.
3: Cukup tahu maka saja palek.
5: Oh gitu bisa kan. Tapi pura sih apa no.
3: Kita aja sih telung pulang.
5: Dia nak kan telung pulang ni. Enggak berlangsung ni setengah ulang. Kurang di mala kincir. Kurang mala dana. Dana bantuan
3: ya,
5: dari
3: bank waktu itu
5: BPD
3: ya.
5: Jadi makaraka ilodoan nih teman-teman yang diobras dan masyarakat RW-nya aloi doakan supaya rezekinya bisa lebih banyak
3: ya turi doakan je ko untuk iro teman-teman tak bangun
5: iya
3: jangankan ada dalek docil tidak ada lagi doakan
5: ya ramai palui makaraka. Mudah-mudahan mah tu hasilnya lebih megai.
3: Pas-pas sih kapa sari nas tu di?
5: Hah?
3: Pas-pas sih kapa sari nas tu jadi?
5: Itu na pas-pas. Kami lebih na cedek.
3: Oh cedek mi lebih na.
5: Cedek mi. Iro lagi kasi masin polin na. Apa iro waktu na paneng? Maka samangi menri mana ngiro balewe mali makoro.
3: Oh ya. Jadi?
5: Melu na taruh meta.
3: Itu nak cocok. Bagi
5: Andrena.
3: Ya.
5: Ir biasa makan jari kelamimu. Cede Andrena mega wasilik nah.
2: Wah, cocok itu.
3: Tu dengar ramu apa bangun Nero. Kupa.
5: Ye, ir wangerang, ir makan jadi pakir. Cik dia Andre tak nama gua silik na.
3: Mai tanya nak pakai.
5: Aku ke bi tak tahu eh. Tak balik i.
3: Ya. Banyak makan nah, kurang kerja nah, suka naik guna teman nah.
5: Iya. Jadi memang agak terjadi kebalikan daripada kami biasa ke Kupa.
2: Iya.
5: Jadi Rui siapa? Makor Indonesia.
2: Nangeran-nangeranmu dia bangun ya.
3: Makanya peringatan lah bangun ya.
5: Iya. Ya enggak wangeramu apa itu. Waktu kumatil pokoi wangeram mana itu. Enggak tuh, di mana nak bisa. Enggak tahu matua Riolo tuh di matil po. Enggak tuh Pak Bulu Cicingnya buang apa namanya dia jalanan ini. Sudah pekna di Andi Leto gitu.
3: Oh, di Rangkota Dewangi.
5: Iya.
3: Andi Ape.
5: Ya, Andi Ape. Andi Ape itu tolak. Masih hidup di?
3: Masih.
5: Oh iya. Andi Ape itu rajin betul obras, masih selektif saya. Pak Haji Ramang, Tolabu, Ambo Logo.
3: Iya.
5: Masih Pak Sengkat itu wali kota Pak Janggo Indonesia.
3: Iya.
5: Saya itu menelpon karena ada di bawah rumah saya ke sini anak-anak yang lumpuh dulu masih umur 5 yeah. tahunan sekarang sudah 25 tahun yeah. ya.
3: Ya mau mantra kan biasanya tuh kursi roda tuh.
5: Ada juga Pak Janggo. Saya merasa begitu obras didengar langsung Pak Sengkatu. Lo kok mantra kan iko bulan bangun nih. Langsung dibawakan kamu per kursi roda nah.
3: Woi, tanah
5: 20 tahun yang lalu itu.
3: Ya.
5: Jadi
3: mati nambo iya. Logo kamu pi Pak Biri lah.
5: Iya. Ya kotor seneng ke sambo logo. Alina long mater juga Pak Janggo. Jadi ini yang begini kita mengharap apabila obras mendapatkan berita begini, ini harusnya pemerintah DPR merasa bahwa oh ada kejadian di daerah ini. Karena kan kadang pemerintah kita tidak bisa menelusuri semua. Walaupun di setiap kelurahan ada RT RW-nya, ada apanya. Tapi kalau sudah masuk di obras begini, nah, pemerintah kita bisa memperhatikan, oh di daerah ini ada begini. Jadi ini semua untuk bagaimana supaya pemerintah dengan masyarakat, dengan DPR-nya bisa saling sinergi ya. Dan saya harap bahwa ini obras ini jangan timbul tenggelam, maksudnya Yeko tiap hari itu ada yang tidak datang, harusnya selalu diisi yang harus datang, ya kan? Jadi saya ingat dulu Indo Logo, boleh kita makan Indo Logo Indonesia?
3: Ya, yeah, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Oh, ini saya makan boleh makan.
2: Boleh menidak pati sang?
3: Iya, dia metode ngomong kan itu. Dia namanya udah petawai sebenarnya itu Indo Logo.
5: Iya, maksudnya turi na telpon muka sakong kau rusak. Boleh paling makan ada yang napawai.
3: Iya.
5: Tapi siap-siap mau ambu anak naro.
3: Iya, siap-siap mau Pak Naipa.
5: Iya. Karena dia juga sering kesian pergi berobat di dokter Askar itu.
3: Iya.
5: Karena pada kamar turi loja Pak Bu, Bapak na bangun nih. Dia bilang, itulah kesyukuran kita tinggal di Parepare sebenarnya, Indonesia, Pak Janggo.
3: Iya. Yeah.
5: Pelayanan di sini, betul-betul Parepare ini sudah dianggap bahwa pelayanan plus betul, karena tidak ada lagi orang mengeluh bahwa saya tidak dilayani, tidak ada seperti dulu bahwa di puskesmas saya tidak dikasih begini. Jadi semua betul-betul pelayanan sudah terjadi di setiap pelayanannya.
3: Iya.
5: Termasuk di rumah sakit yang dianggap swasta ya.
2: Iya.
5: Dulu itu masih swasta, masih belum bisa diaktifkan. Maka kue namo swasta. Kumak ben ini pasien ini Pak Janggo Indonesia itu sudah bisa diaktifkan besoknya. Jadi tidak ada kendala bahwa dia tidak pakai BPJS. Apalagi kalau memang belum punya.
3: Iya.
5: Tapi saya tanya-tanya itu BPJS masih ada warga kita Parepare sekitar 200-an itu belum punya.
3: Kenapa nah, bisa itu bangun ya?
5: Nah, itu bisa tidak tahu kenapa bisa begitu, karena kadang kita selalu sebagai RW harusnya memonitor itu warga kita yang tidak punya atau baru lahir begitu. Jadi belum 100% malas tapi matu baru mungkin dia mengurus lagi.
3: Kenapa malas ulun nah?
5: Nah, kenapa malas lunna? Karena ada ke rumah saya ini dua dari satu kampung pisang, satu dari Tegal itu begitu. Pernah dia punya BPJS tapi pajak mak jama. Sehingga dia berhenti bekerja.
3: Iya. Yeah.
5: Itu kan tidak aktif. Saya bilang urus ki, maksudnya supaya jangan kita sakit, walaupun sakit tetap diaktifkan. Tapi kalau sakit berubah jalan, itu tidak diaktifkan. Nah, ada juga yang begini Pak Janggo, dia pernah menikah dengan seseorang, tapi cerai, tapi mandiri.
3: Yeah. Nah,
5: tapi masaran nih, karena dia pikir dia sudah bisa masaran tukur BPJS.
3: Mm.
5: Saya bilang tidak bisa. Karena BPJS itu kan satu paket awalnya. Jadi bisa berpisah tapi bayar ki dulu.
2: Iya.
5: Yeah. Tapi yeah, lumayan banyak dia harus bayar. Ada jutanya kan?
3: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya.
5: Yeah. Nah, ini tuh masyarakat kok ke jutaan mah pikir ini.
3: Ya, yeah, namun setengah juta biasa, nih.
5: Engke cerita Indonesia maka dei lo melamar. Ya maka dei rutomotoan na urani we. Yang penting ke jutaan. Makanya dia bini nak mana makun re itu ratu punya sebuah lebih re makanya dia belok itu ratu sebuah
3: lebih setengah juta
5: setengah juta nana jadi harus setengah juta yang terima. Ya begitulah ya, jadi saya harap seperti Pak Haji Rahman Saleh juga kan kadang sering masuk ya.
3: Iya, yeah.
5: Tapi mungkin tidak tahu, mungkin masih ada kesibukan, jadi kepada teman-teman walaupun di sini kita kadang pendapat beda ya. Nah itulah namanya solusi mencari kebenaran.
3: Iya, iya, iya, iya.
5: Karena perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipertengkarkan.
3: Iya, perbedaan adalah anugerah.
5: Yang penting kita mau saling mendengar, saling memberikan masukan. Apakah pikiran si saya dengan si seorang itu kan kadang beda.
3: Ya, dia lagi itu bapak dia, itu lagi bapak dia, saya nak ulu.
5: Nah, dia lagi bapak dia. Karena kepala itu kan beda-beda. Kadang dia menyundul ke kawan tidak masuk, kadang disundul kadang masuk.
3: Iya.
5: Jadi, beda-beda. Jadi, terima kasih Pak Janggo.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Iya.
5: Yeah. Mudah-mudahan ada waktu. Ya ko ke panggo je sur lokor.
3: Ya ko degaga, matu pilo pale pangkin dos ya.
5: Oh iya, suruh ni dos lalu ya boleh. Pak ni tamu ka bola ku, dia nak kada bola ku tu dos ya.
3: Iya.
5: Ndok logo mitur lo bola ku tu dos ya. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata macam ni Ibu.
4: Hai. Janji ya kalau. Sudah tak janji nak ada cukup rakyat maju, nelesu maju ke dia nak kenal di oldi.
3: Oh, iya di.
2: Boleh bangun ni janji utala itu.
3: Janji utala bangun. Cola sih. Iya.
4: Ya kenal di warak tu tapi.
3: Iya pak, wah ya ingat orang sad deh biasa lu kisip pak roa roa.
2: Ya.
3: Tapi ya, yang lalu gini, biar lebar lalu.
2: Gini bu.
3: Halo ibu. Mai itu nak tenang bu. Halo.
2: Nih.
3: Oh, bangun dia dah tutup ih. Ini nak tutup. Ye.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ye. Mari dapat tu, bu. Betul sih nama kanjamu di jarinya.
2: Kamu yeah, kesempatan ini sama serah telepon-telepon mau kilome. Bukan Dayanis.
3: Dia putus sendiri mata. Halo, assalamualaikum. Hai, boleh ya? Ye. Ye, ye, ye, ye.
2: Ya, Bukan Dayanis.
3: Ya, Eril Sidik. Terima kasih mendengarkan obras.
6: Halo.
3: Iya. Yeah. Halo toh.
6: Dapat di Bu Andayani ro.
3: Dek wisangi.
6: Oh. Yero masalah syukuran.
2: Ya.
3: Ya.
5: efisiensi tau gue buat dari ini.
2: Iya jelasan. Iya nanti jadi.
5: Iya betul. Iya nanti. Sebenarnya itu kan janji tetap nanti ditepati.
3: Oh iya iya. Ya.
5: Belum terlaksana
2: oh,
5: apa?
2: Belum pir. Kondisi
5: negara kita kan efisiensi.
3: Iya. Tapi Bapak ini harusnya menginformasikan makalah depa tu. Apa mete-mete tu ni labat nah ye.
5: Ya, kan apa itu pula di?
2: Nah, pula ni jadi ya. Aku.
3: Iya, Pak, dengan informasi.
5: Kita tanya yang jolo anu, kan itu namanya syukuran begitu. Memang teman banyak bilang syukuran, tapi ya kita kan menanti juga sesuatu apa ya syukuran kan perlu biaya.
3: Iya.
5: Ya jadi
3: sepatu karo di mulai pakai yang anu kurpole bambu midaya BPBD
5: di apa panas tuh ya bambu midaya
3: ih masuk
2: ini juga bambu midaya kapan
5: Tania bang
3: BPBD masuk serba bah ya. pura nih nilang anu kincir Pak Alwi.
5: Oh Pak Alwi lolongan ya Pak anu nala salah beri Pak Jago.
3: Hah?
5: Masuli nala tanya super mikro.
2: Ya.
3: Jadi
5: yang mana diceritakan ni makel kak reki kere palu ye. Salah reki gitu kreyu di makel kak iya dia itu disuruh membayar 6 bulan sekali baru bunganya bulan-bulan dibayar. Ni galak deh. 10 juta nawa aja dia bisa
3: sampai. Saga lisu.
5: Melo 15.
3: Beh.
5: Ya kerka migalat deh. Ya pokok
3: 50% ini.
5: Ya. 10 juta arwah miratu nalisu bugana.
3: Wah, lah dapat ke susah ni.
5: Ini rupa dah ngak kerka. Mai dia tak kali-kali jolo. Pahala dia tu pawi tak nak cair.
3: Ya kerka. Bisa makan cair ni kerja suar sir.
5: Ya. Bagaimana itu anggota RT lain ni cair ni?
2: Cair ni kemalek kau dia pernah kau dia nala deh.
5: Jadi sebenarnya begini.
3: Bicara langsung si Bandayani.
2: Iya.
5: Sebenarnya begini Pak Jago.
3: Waalaikumsalam. Silakan Bu.
4: Ada nanti yang besar-besarannya. Asal ya ini tempat yang dia kali ini semua cuma kalian cinta. Jangan tahu. Yang tinggi.
5: Ya apa dulu ya? Jadi kalau tidak besar-besar
4: sudah berlalu, sudah menerima gaji. Jadi harus ditepati. Apa sih? Oh ya, mangone lebih nggak sih? Tadi pula ni lebihnya. Jadi nak tapi
5: trennya kota. Ibu anda yang pada bapak
4: mama tak seluas tadi mak janji utara. Apa janji mak janji? Hadir nak mater utar atau masuk ke tidak ada. Tapi alhamdulillah, Pak Mama.
3: Iya.
4: Memasuki usia keberapa Pak Andi Mas?
3: Saya kira Indonesia 55, 53.
4: Oh, 5. Oh. Tidak ada nomor Tony Langsia di.
3: Iya. Nah, mekanisi nak kira, Bu?
4: Ya.
3: Mekanisi nak kira apa? Kuman tercanggur, ini 5. Jauh di situ.
4: Oh, ini ada lah, Andre. Biar yang itu ya, ya lecanggur, Pak Mama. Pak Mama tadi,
5: Mas. Andrasa itu, Pak Canggur, kode mulai malah canggur.
3: Tanya, iya.
5: Oh,
3: Pak Mama.
5: Wah, sengi kode mulai malah canggur.
4: Ya,
5: ada senang. Mama makalah mobil mandi sang goreng.
4: Makasih. Kurang itu enggak Pak anu, Pak.
3: Bangone. Bangone.
4: Bangone. Makasih ero, cek makin rong apa enggak kita?
3: Iya, tetap mengaku mau jero. Mengaku mau jero Bu maka dah depa e.
2: Nak kena efisiensi Bu. Kena efisiensi.
4: Kecilnya nih masih anu masih kecilnya.
3: Oke. Iya. Dan kelingan dibangun
5: nek. Kelingan ini jadi terima kasih. Yero janji tetap jendrekku tetap putar saya. Tapi ko nasi kuning mo Indonesia ni tu bawa jangan ko mati lipat boleh jolok.
3: Iya.
5: apabila okay. Lagi buat daya ni bila nak lukur malay.
3: Iya. Yeah.
5: Jadi terima kasih, inilah canda-canda temannya.
3: Iya. Yeah.
5: Bahwa acara obras ini jangan yeah. juga terlalu tegang. Kan pura ni ceritanya 1-2 hari agak mempermasalahkan ya, memperdebatkan sesuatu.
3: Yang tidak jadi perlu didebatkan.
5: Itu sebenarnya hari-hari rileks saja Pak Janggo maksudnya.
3: Iya. Yeah.
5: Seperti itu. Ibu Andayani membicarakan.
3: Iya je kau dingin bangun. Engkau istilah nanti sersan ni. Serius tapi santai.
5: Ya begitu. Jadi nanti kita mulai lagi hari Senin. Ya. Bagaimana perkembangan Indonesia dan Pare-Pare.
3: Oke.
5: Jadi terima kasih. Mungkin Pak Alan yang lain ini nanti bagaimana kita kongko-kongko lagi Pak. Biasanya gitu. Oh beras mah kongko-kongko Indonesia.
2: Iya.
3: Dega bandara.
5: Hah?
3: Dega bandara.
5: Oh, dega bandara.
3: Bahasa biasa aku waktu nang kamu pi almarhum.
5: Iya.
3: Kamu bandara iya. Nah.
5: 2 tahun itu Pak Janggo Indonesia waktu nang almarhum kita dapat cendramata tiap akhir tahun.
3: Iya.
5: Itu yang sering menelpon mulai Januari sampai Desember.
3: Iya.
5: Sampak muka lolong 2 kali.
3: Iya.
5: Cendramata.
3: Oi. Sebenarnya je ko anu keinginan melo ki. Oke, Bang One.
5: Tangka melo tama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Iya. Paran tahir.
7: Melo ngobrol lah. Ngobrol santai.
3: Iya.
7: Ya saya cuma ini menambahkan, memang dulu selesai keingatan arah Iro pilihannya maka disangka tidak akan kurang dikumpul dengan teman, tapi itu kan menjelang hebat aja kesalahan ini.
3: Ya yeah.
7: Allah, ya tunggu saja waktunya.
3: Oh yeah. Ya.
7: Ya, tidak tahu kondisi negara saja itu. Ya, seperti yang dia katakan tadi, lagi macam kita ini bangun.
3: Iya.
7: Pada ya, baru-baru ya. Menurut saya mutamak kondisi. Baik, mana terlalu juga ya,
3: Pak? Baik.
7: Pak, ini seragam. Melo 2 juta.
2: SMA.
3: SMA.
7: Dengan sepatu ni, dengan ibu nak, dengan detik dengan ren lah. Jadi yang kita tidak punya penghasilan tetap.
3: Iya.
7: Bagi yang mereka kan, nggak bisa nikmat sero.
3: Iya.
7: Punya penghasilan tetap. Jadi mudah-mudahan kita berharap kedepannya lebih baik lagi.
3: Iya.
7: Itu melo anu kene. Bangun ini. Apa hari kene? Sama ai bangun ini.
3: Tentang
7: baik masalah pembahasan korupsi ya ini nama hari.
3: Iya.
7: Aku mengenai perlu aku ini karena itu nina.
3: Iya.
7: Kalau menurut asumsi saya atau pengetahuan saya.
3: Iya, apa asumsi?
7: Eko angka to mah pesan maka dari ukur nak bangunnya 10 buku
3: iya yeah.
7: Ketentuan taruh telo sisi balik sisi kemanu ya spesial
3: iya yeah.
7: Tapi ro bangunnya 10 meter telo nah, itu baru dia korupsi
3: iya
7: yeah. Tapi kalau tidak dipesan orang ya biasanya dia bungkus satu telur, satu anu.
3: Pinjatan senjata dulu.
7: Nah itu karena.
3: Tapi ke sejamat timba. Kira Pak Umar pinjatan senjata dulu.
7: Oh itu tidak. Cuma panggilnya ini masuk ke dalam. Nampurang, ya, ada terbangunnya, nasi kuningnya. Selet-selet itu siapa lainnya.
3: Iya.
7: Itu juga di usaha lain. Aku nak buat ni saya maka dia yang anunya nak dikurangi rekan tasarannya bukan korupsi
3: iya Sebenarnya sebenarnya Pak Alam itu kemarin sudah dijelaskan juga Bang One. Mungkin bukan korupsi, tapi itu penipuan.
7: Enggak, bukan penipuan. Bukan juga penipuan, cuma nanti kita yang sebagai yang membeli sama kredit. Dia nanya apa ada biasa lunai yang tadinya jika

0: merasa
1: apa
0: dituduh.
1: ternyata sama semua aja Pak Ali.
0: Sama sih. Nama aku orang Sabang.
1: Iya,
2: capu nih.
0: Memari wadi sini simpan mokit.
1: Iya, amin. Ini agak Pak.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gencatan senjata dulu.
2: Masanya iram bawa si ba Amerika biasa gencatan senjata.
1: Dia aja di masalah yang gencatan senjata.
2: Ai. Pamit nih
1: pada Pak Bos yang gua tahu wabillahi taufik wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
4: Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
1: Insan mesra jagat publik Kota Parepare belakangan dihebohkan oleh isu surat pernyataan bermaterai yang memuat klausul pengunduran diri bagi ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Isu ini sempat memicu kekhawatiran adanya pemecatan massal di tengah isu efisiensi anggaran daerah. Menanggapi kegaduhan tersebut, Kepala BKP SDMD Kota Parepare, Eko Wahyu Ariadi, langsung angkat bicara. Eko menegaskan surat tersebut bukanlah surat pemberhentian, melainkan instrumen evaluasi kinerja dan penegakan disiplin. Dari total 1.057 P3K di Parepare, hanya 237 pegawai yang menerima surat tersebut berdasarkan evaluasi rapor kedisiplinan mereka, termasuk kepatuhan terhadap surat edaran wali kota mengenai literasi Al-Quran bagi pegawai muslim. Eko mengatakan surat tersebut sebenarnya memberikan jaminan kepada pemerintah daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka yang dinilai kurang disiplin agar dapat memperbaiki diri dalam kurun waktu 3 bulan. Untuk P3K non-muslim, poin ketiga mengenai literasi Al-Quran itu tidak ada. Jika ada pelanggaran, surat pernyataan hanya memuat poin disiplin dan kinerja saja. Lebih lanjut, BKP SDMD meluruskan bahwa jika sebelumnya ada 6 P3K yang diberhentikan, hal itu murni karena pelanggaran berat kode etik dan disiplin, bukan karena pemangkasan anggaran. Melalui BKP SDMD, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid memberikan jaminan penuh bahwa tidak ada pemberhentian massal bagi ASN maupun P3K yang bekerja dengan baik dan profesional. Sementara itu terkait hak pegawai, BKP SDMD memastikan bahwa proses pemberian gaji P3K saat ini sedang dikebut di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam pekan ini. Eko Wahyu Ariadi mewanti-wanti agar OPD tidak menahan hak administrasi pegawai tanpa alasan yang jelas.
0: Demikian

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: And now, another hour right here, right now on
0: www.radiomesra.com.
1: Number one Internet Radio Station.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen.

0: jakartaberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jena teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
1: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih, Mam.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhir pekan ini, tepatnya edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, saya hadir lagi di ruang dengar Insya Mesra semuanya ya. Mengajak Insya Mesra untuk menikmati lagu-lagu dangdut yang hadir sampai pukul 12 di 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi. Selamat siang untuk KMS yang tadi sudah bergabung di 0853 9535 0907 ya. Untuk KMS yang ada di Polman sana, selamat pagi dan selamat menyimak lagu-lagu dangdut yang hadir sampai pukul 12 nanti ya.

Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.

0: Ini dia bahan utamanya, 3 sapi, susu evaporasi. Susu evaporasi dalam kemasan kotak pertama di Indonesia.
1: Susu evaporasi?
0: Iya, seperti namanya, 3 sapi susu evaporasi diolah dengan cara khusus, yaitu susu tanpa lemak yang dilarutkan dengan air, sehingga mendapatkan kepekatan tertentu. 3 sapi susu evaporasi diperlukan.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

Alhamdulillah wa syukrulillah padalo ni may panasay na niya fallahi rangi tanda syukru katalo risesara janna pung Allah Ta'ala sabari pamasi marajana rangi apangin ringan na lo padari kemana di tengana jama-jamata urusa-urusata Angkaki si mata ruasiwi bolana pengallahu ta'ala nasabak dua telui pakasiwiang. Memuari'i sininna pakasiwiata natarima lempui pengallahu ta'ala. Sabah nasabari narilolongengi urak karajana fa'amasiwi. Asalamakangi rilino asalewangangi mati riasurimundrina. Amin ya Rabbal Alamin. Makoto farofemeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padaloni me simata pamagiwi salawata nasabak fure narampe Nabi tah sallallahu alaihi wajabat lahu syafaati ningi-ningi to simata masalawat luriana san Nabi tah ia berhak mendapatkan syafaatku, bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian. Pada mapur renumana ki lolongangi syafaatna Nabi Tah. Arima pananaro pada lomana ni pemege salawata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Alhamdulillah bacata. Angkani ritujunna babul qanaati wal afafi wal iktisodi fil maishati. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan sifat qanaah, sifat dan sifat iffah dan sederhana dalam dan bersikap sederhana dalam kehidupan. Neri sumpungina bacata wa an abdillah ibn amrin radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Iwi hadis e fofole ripangulutta sahaba malabi e pangulutta Abdullah bin Umar kodobari ripuri ripungallahu ta'ala koritu. Pangulutta Abdullah bin Amr kodobari ripuri ripungallahu ta'ala koritu ia dua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majepunna suruna pungallah ta'ala tauna seri fama senani asalamakeng narampe makkadai. Qada aflaha man aslama waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslimun. Majepunna labai maufu'ih nasangin abittah. Niga nero to mafoe man aslama iwiringi hidayah Islam. Ya, jadi termasuk tu amofekeng nareko angka kita rime asal lengenge sibawa madece. Nareko nafuada ni tauwe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
na pwede na sabak lilana na watungang ina sabak atin na salan niya sana minimal na year taumufa na sa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi na maufa tufureta masalang tupwede dua kalimah syahada maka de yero to onke puai puade dua kalimah syahadat syahadatullah wa syahadatur rasul ijaming ita masuruga ya ijaming ita masuruga yang penting pura na puada kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah cuma perlu mi pakuli-kuli ma perengerang na sabak iwi malewa ri palawangata mega baca saleh bukan karena kesengajaan boleh jadi karena ketidaktahuan atau kebelumtahuannya malewa weng kelinga iaro nareku na pada tawe dua kalimat syahadat biasa nafuji baca makade la ilaha illallah muhammadan Muhammadar Rasulullah. Ya. Kumakadaki la ilaha illallah pasangannya Muhammadur Rasulullah. Dibaca dhammah ya mak berisi u. Un. La ilaha illallahu Muhammadun. Ya ku ifataru baca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tosiku makadaki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Napa makadaki Muhammadan? Risesena kaidah bahasa Arab. Salena riku makadaki wa asyhadu anna Muhammadun. Ya nasaba yaro komak guru ki ilmu nahwu wa asyhadu anna Muhammadan itu adalah isimnya innah. Ya menurut kaidah isim innah itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa isimnya menasab khabarnya. Jadi nareku na faham itu biasanya kaidah bahasa Arab nisat tau maka dari itu juga bacaana yari ga salah ga bacaana kalau ada teks-teks yang berbahasa Arab yang dibaca apakah berupa ayat atau berupa hadis atau naskah-naskah lainnya yang penting mak bahasa Arab ni. Namun ini tayaro kalimat nan yang kelinga mi bawang dia bisa menilai tujuh moga bacaan ya ada kena salah bacaan termasuk ni misalnya namun ini na afala akurang misa maka dia salah baca na imang ya contoh yero inna sibawa anna masila surangi ya sidi mak barisi i sidi mak barisi ah kapan dibaca i inna ya salah satu diantaranya apabila terletak di awal tapi kalau di tengah kalimat harus dibaca anna. Fa'adan itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dibaca wa asyhadu inna tapi wa asyhadu anna. Setelah kata-kata inna atau anna yaro berisi na a. Ya. A atau an. Innallaha ma'as-sabirina. Jadi kau enggak baca maka de innallahu
Eh, berarti salah berisi ya, Rok. Ya. Makro kaidana ro. Itu si kongkam huruf agasana kana. Si balikan na to si maka da to si kana Allahu ghafuran. Allah adalah Maha Pengampun. Dino ding ibaca maka de kana Allah. Tapi maka de to si kana Allahu. Ah, kunero mundu kunsi kunsinna ria sange kaida-kaida bahasa Arab dan semuanya punya makna dan arti. Ya. Jadi nasangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuk ladde itawe nareko na baca ni rasange dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, jadi fakuling femeng komakadaki la ilaha illallah pasangana Muhammadur Rasulullah. Itu si komakadaki asyhadu alla ilaha illallah pasangana wa asyhadu anna Muhammadan. Ya, makro. Persoalannya kemudian engkau makutano makade ustaz. Kena baca tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ijami gak tamu suruh gak? Ya ijami tamu suruh gak? Nah, persoalannya kemudian apakah maksudnya surga itu langsung atau transit? Ya, ini menipile. Ya komelo ki langsung tamu suruh gak? Lo ni mak beri jamak, tafar deke ni beri jamak tah. Ya, kumelo ki langsung tama suruga, tafar deke ni sampai jali mawat tuta. Telisir kini mawat tuta nasabah baca baca DC baca Al-Quran. Apalagi nariku macuani umuruta. Tasale-sale ni mah HP, ya, mah WA, mah Facebook, mah Instagram. Nacapuri waktu tak. Apalagi ku muru enen ni follow na tau muru tak. Macam welada ni je. Macam awak ni pak jempuhi boleh. Ah, ya romelo ya lah pengaja. Bindingnya Nabi ta melo ya ceri umuru na. Ikon na pulau na tau umuru tak. Ku je perlui. Aja na tu mah HP. Ya. Nasabak yaro riolo jadi muto urusangi dega agak hapi ya iko boleh nafasi buki yaro hapi ta tesilisi sangi cukup menerima telpon dan terima SMS ya dia na penting yaro irita kebakarangi oko pinra kebakarangi oko pare-pare. Ya, ini capuri bami waktu tak. Ya, atau niga menamak golok. Magina perlu ni makal itu tu macawi ni je waktu Ya, nacapuri waktu tak. Tawak ini bininya Nabi Tamiru ya ceri 60 natal tahun muruk Nabi Tak. Iko anna pulau na tau umuru ta mako ke telu tau mani na boleh pak jemput ta. Telu tau mani manda sarasa. Telu tau mani ma tonga-tonga mak kasibian. Mak sempaja mak berija mak mengaji mak duha mak sempaja peni. Setelahnya itu insyaallah. Apanya menyama ki pungala ta. Kalaupun paling misalnya 60 tahunnya lewat masalah salah ya ro 60 na tolo yawa. Ayena 60 na tolo yase tapa kanjaki. Nasabangka tu hak desa na Nabi ta makadae innamal a'malu bi khawatimiha. Aja punero amala tenya bawa pun na nya nerita irita tu e capak na. Ya, namun ona masalah 60 na yewe 60 tahun ke bawah. Masalah salah makura madodong.
meringan amalata yen atau pekanjaki 60 na tolo yase ya na sabak dena na mungkin lisu ki malolo fema ya eko pale ang kato masang imalolo we pungaji malola da ki wita melo mitu na katang ya capak-capak na mati itu bayi tabi pungaji barang kau di pangalipul sajolo gitu. Ya eko ka pedangi malolo ki wita i na katang itu mesak ya makan jamu ko nak kata ki aku na borki ya jadi ina perlu perlu ya la pangajai mo wala daki engkemu fa umuru na finrang ki pungala taala ya banyak kejadian dia napa je umuru 30 tahun na lemba diri pa mesena pungala taala ya dengan berbagai cara tapi di alhamdulillah engkemu fi umur naweri umur malampe pungala taala boleh jadi bukan karena doa kita tapi fa dongenna ambotain dota depa jena to jaji ne la doang memang ni ambotain dota e buang ya na fu na cafu cafu ketika ayah bunda kita lagi di kamar ya menjelang lahiran na cafu cafu ne la doang ki ambota na cafu cafu wetana mata puang lahirkan anak saya dengan selamat lahir selamatkan juga ibunya teweriti muruk malampe dalik masagena di singa Jepang dia baru tahu jadi ya dan ternyata doa itu diijab oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena neweriki umur malampe pengalata pertanyaan berikutnya jangan sia-siakan kesempatan ini ya aga hikmana neverimu fi umur malampe pengalata apalagi nariku iliwan ni 60 na talu tau dua kesempatan neweriki pengalata yang pertama neweringi kesempatan pengalata ala kurangi dosa ta kesempatan yang kedua berikutnya neweriki kesempatan pengalata ala untuk tambewi amalak madicita gini ya ini malak perlu perhatikan pernah saya merenung maka daka nyama peri di seleng ini katakanlah misalnya narab 60 na tahun 60 na telu tahun misalnya narabi fasukata setelah tinggalkan dunia ini akan menunggu tempat terindah di alam kubur engkayasa nikmatul kubur ya aja tabayangkai maka di kota maki kubur man rasa-rasa ya ro tabayangka manyamanyamang maga anya menyamangenna to engke ta marilalanna calori na kubur nareko makanja mia malakna maka de nabi ta nam nau matal arus wahai orang yang sudah bersusah payah beramal, beribadah, berbuat baik di dunia ini nam nau matal arus atinrono istirahano pada to istirahat istirahatna butimper we nyamo pa tingerang re tempo ta butimpar ya man rasa-rasa ki ke tempo ta butimpar atau hanya menyamo ki ya, engkau ya semalam pertama, malam seribu pada-padamu. Itu bayangannya, nikmat kubur. Ya, istirahatlah seperti istirahatnya pengantin baru. Berbulan madu. Ya, maga unruh hebane sengi malam pengantin baru. Maka deh
syairna Arab eh. Ya Lailatul wa ya Subh Hakif. Wahai malam berpanjanglah. Wahai subuh berhentilah. Ah, tabayangkan ya nacangi mubak mata nasu. Jadi nufodangi subuh yang makan aja sah apa jolo mubak. Onro gambaran ya ria sengi hebakna malam pengantin bar. Nah ya nori fodangi tawangke kan makari setempo no kolino nam no mata larus. Atinro no istirahat no anyaman nyaman no. Pada toha anyaman nyaman ngena butim paru. Nah, dalam sebuah kitab disebutkan to engkai matungetong makasiwiang makamala rilebok ni yewek lino kuburnya itu engka saluranna sitembus si bawa serugah sehingga depa na sorimondri na penak dingin memen ya sange anyaman-nyaman alam barsah. Kenapa demikian nasabah ya engkani tembusana si bawa surga famasena pungalata makumotoro tau do masakai dena melo masumpet lori pungalata ala dena melo maturu devanata maranaka masih samemen nasabaga engkamemen na tembusana si bawa ranaka. Ya, jadi mau ya mau fokki. Tongke iwering petunjuk pole ri pungala taala untuk pakanjaki wi akidana, pakanjaki wi fakasyana, pakanjaki wi amala medicina lori padana rupata. Sehingga naseng Nabi tak qada aflaha man aslama. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menerima Islam. Ya, apakah menerima Islam dari orang tua kita karena keturunan misalnya atau karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipersoalkan. Ya, yang penting mau waqi nebreki hidayah Islam pun Allah taala. Agafi nigafi tau nasa nabita tau mau fa waruziqa kafafan to engke ibere dalle sekedarnya secukupnya ya bukan bermakna secukupnya engke tu biasa leco-leco ada maka de ipua berilah saya rezeki walaupun cukup maka de ada secukup. Kalau mau beli baso cukup, mau beli motor cukup, ya, mau beli rumah cukup, ya, mau beli gedung walet cukup, ya, bukan seperti itu. Standar minimal nasa nabita kafafan. Nah ni gini gitu ibarat dale standar minimal. Bisa makan, bisa minum, iwering adisinger rifungala taala japang. Agasana tomof nasanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata persoalan makan, minum dan pakaian ini sebenarnya yang membuat mahal idi mi karena gengsi. Ya. Padahal sebenarnya yang kita mau pakai secukupnya saja. Andreta, maaf, saya lagi Yuli Mandri. Yuli kan Mandri si Bakoro, satu kali makan. Ya palingan, sepiring. Eko kalau yang ketambahan, si penis sih. Ya, secukupnya saja. Ya, dan itu pun makan kita. Maka dia Nabi ta ikumelo kumandri andriwi nama lundra. Nanti ada rasa lapar baru makan. Insya Allah
apapun makanannya, na choko restoran. Ya. Namuni fajingin alada pakan rianna. Tapi koto maluhu welun rapa. Ya, wingerangnya ro masih kolaku ko singkang. Nasaba idi muto anak sikole manasu. Iwa to manasu kolis letuni boleh setengah na dua. Ya, anak sekolah. Eko capui kirimangi agane alfakan ria bukan apa je cecu-cecu ban nandri pelah belunra apa ya, bagi yang tidak pernah merasakannya ini mungkin menghayal, tapi ini pure rasakan pasti akan sepakat maka deh tongai itu stas melunra yandri. Dengan catatan meluhu fi aku ko temesso nap pelerita ya tak ding nafsu makange ya. Jadi sebenarnya hidup ini sederhana. Iku misalnya desi balik gaga capui bere engkalami ya, engkalami masempu hargana. Ubi agami lo telli ubi jalar lame kalolo ya sepuluh sebu yelli wei megala de ni andrin dua ngeso ya engkatona kajunna misalnya apalagi di oku Indonesia tidak perlu kekurangan gizi aga sabana nasaba neureki dalle pungala tale di Indonesia tanah kita sangat subur. Ya, terbayangkan ada orang Mesir datang ke Indonesia. Aga nafu maka dia ini Indonesia nasang surugana dino. Ya. Biji-biji buah-buahan tanam-tanaman tidak perlu ditanam ya dempere mi bawa na tu. Jadi engkana male sara makadero nareko musim buah-buahan yero batu-batunna buah-buah hatta lasse salak pau aga kome jangan buang di tempat sampah. Caranya kumpulkan batunya itu pada saat keluar kota ya, atau engkat wiri lalu misalnya ada tanahnya di situ okunero tak dimper natu ya ro nak ro betuna tanah-tanah kami insyaallah akan hidup ya. Sayur dia perlian li kajue cuma kutu ngami ya, maka dari siki ustaz DJ gagak tanah apa karangan yang luas maku kue tidak perlu pakai tanah yang luas engke ya sepuk yang naruh janda kembang terselih ya tanah ni ladang okoro sipuk ladang sipuk kayu insyaallah tidak perlu beli ya. Ini cuma persoalan kreativitas saja fakiat, tapi emang kota mak baju, kota mak pakai, tasik di mi pakai. Ya. Pura ni ke mi tak tahu mak jasa, telu lafi jasa na. Kong ke tau sogi, nasa ngalena, mak jasa telu lafi, nuli maka laki tau sogi ujangan. Ya. Tasik di mi. Dan seterusnya. Ternyata hidup ini sederhana. Cuma kita yang membuat rewel, membuat repot. Akhirnya idik mutona lisui la saul. Kemudian yang ketiga, nasa nabita. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Iwirengi sifat qana'ah.
ulir pung Allah Ta'ala. Ya sengi sifat kana'a na syukuru ki wifak beri na pung Allah Ta'ala na sakbarakeng ide gagah. Ya, tapi bukan berarti bermasa bodoh. Tidak. Engkai riasan ikhtiar, engkai asan usaha. Ya kuhurani nafasuku karesona meludani lori pung Allah Ta'ala ikhwah. Kurana makari supwa. Ya, kurana berusaha maksimal. Tawakal tu ala Allah. Mapisona kak luri di puwa. Ya, saya serahkan sepenuhnya kepada engkau ya Allah. Nah, ini dia sengi sifat qanaah. Orang yang seperti ini, insyaAllah, termasuk itu maufak. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mancaji pengajar lupa dari kemana kita niat amalkan dan sampaikan kepada saudara lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Sinergi tekan stunting, PKK Sulawesi Selatan gelar pemeriksaan kesehatan masif 54.000 ibu hamil serentak.
5: Jadi makna dari peringatan Hari Gerak Kesatuan PKK ini, kami berharap kembali ibu-ibu para kader yang ada di seluruh kelurahan untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan ibu PKK, dan sangat berarti bagi pemerintah kota kehadiran ibu PKK ini dalam pembangunan kemasyarakatan, kesejahteraan di masyarakat.
4: Temui wali kota, MUI Parepare matangkan persiapan musda dan seminar internasional bahas masalah DAM.
6: Kita perlu melaksanakan seminar internasional ini untuk membahas hal-hal yang aktual mengenai masalah umat, terutama masalah DAM yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama Muslim, ulama-ulama Islam, termasuk di Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini nanti bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat.
4: Perkuat layanan dan keamanan pengadilan agama, Parepare tekan MOU lintas sektoral.
7: Tentunya harapan kami dengan penandatangan ini akan terjalin dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam menciptakan rasa aman di Kota Parepare, khususnya dalam kegiatan di pengadilan agama, baik itu persidangan maupun nanti ada sidang jaminan dan eksekusi. Ya, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kami kini.
4: Kolaborasi komunitas di CFF Parepare soroti isu bom waktu sampah hingga geliat film lokal yang mendunia.
8: Maksudnya, mari kita sama-sama mengangkat sesuatu yang ada di daerah kita yang mungkin tidak ada di tempat lain.
9: Local wisdomnya.
8: Local wisdomnya, karena aku percaya kok semakin kita melokal, semakin kita mendunia. Yang penting dikemas aja dulu.
9: Oke, boleh sedikit bocoran kira-kira materi-materi apa nanti yang disampaikan ke teman-teman audiens ini?
8: Oh, paling materi yang paling umum adalah bagaimana membuat film dari...
4: Ebo isu pemeriksaan pajak kendaraan di SPBU, Pertamina Sulawesi Selatan angkat bicara, operator hanya layani BBM.
10: Kami sampaikan bahwa operator SPBU hanya bertugas untuk melayani penyaluran BBM sesuai prosedur, termasuk melakukan verifikasi QR code untuk transaksi BBM subsidi melalui program subsidi tepat. Operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan maupun status pembayaran pajak kendaraan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi.
3: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, tim penggerak PKK Sulawesi Selatan menunjukkan aksi nyata dalam mempersiapkan generasi emas 2045 melalui momen Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54. Sebanyak 54.000 ibu hamil dari 24 kabupaten kota terlibat dalam pemeriksaan kesehatan gratis secara serentak. Acara yang dipusatkan di Hotel Claro Makassar pada Kamis siang ini digelar secara hibrid dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia. Dalam sambutannya Piasum, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan Naomi Oktari Sudirman mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mencegah stunting sejak dini melalui konsep hebat.
11: Jadi kita ini sudah mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Di mana kami di Sulawesi Selatan itu hebat. hebat dari sekarang, emas di masa depan. Artinya hebat ini adalah hindari stunting sejak dini, E, edukasi stunting sejak dini, B, beri perhatian pada anak, artinya orang tua sesibuk apapun harus memberi perhatian kepada anak, tidak hanya ibu tapi ayah juga. A, anak sehat, anak cerdas pasti menjadi andalan kita semua, Papua. Dan P, dengan adanya perhatian tersebut akan mewujudkan terwujudnya Indonesia, generasi Indonesia Emas 2045.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Parepare mengawal langsung gerakan ini di Posyandu Nuri 1, Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare, mengerahkan 9 lokus kelurahan guna mendamping 454 ibu hamil dalam mengkonsumsi suplemen gizi mikro atau MMS. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Agung Hamka, menegaskan agar kegiatan ini dipantau secara disiplin oleh para kader agar tidak menjadi sekedar seremonial semata.
5: Jadi makna dari peringatan Hari Gerak Kesatuan PKK ini, kami berharap kembali ibu-ibu para kader di yang ada di seluruh kelurahan untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan ibu PKK, dan sangat berarti bagi pemerintah kota kehadiran ibu PKK ini dalam pembangunan kemasyarakatan, kesejahteraan di masyarakat.
4: Aksi serentak ini dihadiri pula oleh jajaran Dinas Kesehatan dan Polda 4 Tim Penggerak PKK Kota Parepare sebagai bentuk sinergitas berkelanjutan. Insan Mesra Pengurus Majelis Ulama Indonesia bersama Kementerian Agama Kota Parepare menggelar audiens bersama Wali Kota di Lounge Rumah Jabatan Wali Kota Selasa pagi 7 Juli 2026. Pertemuan ini membahas persiapan musyawarah daerah atau Musda MUI serta rencana gelaran seminar internasional yang dijadwalkan pada 26 Juli 2026. Pemerintah Kota Parepare menyambut baik dan menyatakan sikap memberikan dukungan maksimal terhadap agenda kepengurusan baru serta pembahasan isu keumatan tersebut.
6: Kita perlu melaksanakan seminar internasional ini untuk membahas hal-hal yang aktual mengenai masalah umat, terutama masalah DAM yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama ulama-ulama Muslim, ulama-ulama Islam, termasuk di Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini nanti bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan DAM itu sendiri.
4: Seminar internasional ini diharapkan mampu meluruskan simpang siur tata cara pelaksanaan denda atau dam haji sekaligus menjadi sumbangsih pikiran para ulama dari Parepare untuk dunia Islam. Insan Mesra Pengadilan Agama Kota Parepare resmi memperkuat sinergi lintas sektoral lewat penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan sejumlah instansi pemerintah dan vertikal pada Rabu 8 Juli 2026. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan layanan publik, validasi data kependudukan hingga jaminan keamanan persidangan.
7: Tentunya harapan kami dengan penandatangan ini akan terjalin dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam menciptakan rasa aman di Kota Parepare, khususnya dalam kegiatan di pengadilan agama, baik itu persidangan maupun nanti ada sidang jaminan dan eksekusi.
4: Tak hanya soal keamanan, integritas data juga menjadi poin penting. Kepala Kementerian Agama Parepare Haji Irfan Dawi menyebut akses akta cerai kini lebih mudah diakses untuk keperluan verifikasi data nikah di tingkat KUA. Di sisi lain, isu pernikahan dini dan perlindungan perempuan turut menjadi fokus pelaksana tugas Kadis Kesehatan Wama Idris, menegaskan menyiapkan standar pemeriksaan kesehatan ketat bagi pemohon pensasi nikah. Sinergi ini ditutup dengan apresiasi dari Kadis Capil Parepare Haji Suryani yang menilai MOU ini mempercepat pemutakhiran status hukum perkawinan warga secara akurat by name by address. Insan Mesra Ruang Kreatif Selebes Kreatif Festival CCF Parepare bergemuruh lewat gelaran talkshow komunitas yang menyoroti dua isu krusial, darurat sampah nasional dan masa depan industri perfilman lokal, Kamis 9 Juli 2026. Menghadirkan Rapo sebagai pemantik isu lingkungan, Aris Parawansa mengingatkan ancaman ledakan gas metana akibat kebiasaan mencampur sampah organik dan anorganik dari rumah. Menurutnya, pemilahan sampah dari rumah ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, regulasi demi menyelamatkan lingkungan sekaligus bernilai ekonomi lewat bank sampah unit lokal.
0: Yang kita pilih dari rumah sebenarnya bisa dibeli loh.
12: Okay.
0: Ada banyak tempat pembelahan yang membeli itu. Memisahkan saja apa sudah dipisahkan, terus nanti dijual. Bisa 1 kilo itu bisa 3.000. Gitu.
12: Oh, di mana udah ada?
0: Ada.
12: Di
0: kalau di Parepare itu banyak kan bank sampah unit namanya.
4: Bergeser ke industri kreatif, aktivis perfilman Kota Parepare Anca Takdir menantang generasi muda untuk membangkitkan kembali kejayaan sinema lokal. Mantan alumni SMA Negeri 1 Parepare yang pernah melayangkan film lokalnya di Bioskop Sejahtera tahun 2007 ini menyebut, kunci menembus pasar lokal adalah dengan berani mengangkat kearifan lokal daerah sendiri.
8: Mari kita sama-sama mengangkat sesuatu yang ada di daerah kita yang mungkin tidak ada di tempat lain.
9: Local wisdomnya.
8: Local wisdomnya, karena aku percaya kok semakin kita melokal, semakin kita mendunia. Yang penting dikemas aja dulu. Okay.
4: Melalui wadah tok komunitas di CFF ini, pemuda Parepare diharapkan tidak hanya menjadi agen perubahan bagi lingkungan, tapi juga penggerak ekosistem kreatif yang membanggakan daerah. Insan Mesra Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan operasional di seluruh SPBU tetap berjalan normal, menyusul beredarnya isu pemeriksaan pajak kendaraan oleh petugas Samsat dan kepolisian di area pengisian bahan bakar. Pihak Pertamina menegaskan bahwa tugas utama operator SPBU hanyalah menyalurkan BBM secara aman dan memverifikasi QR Code untuk program subsidi tepat. Petugas SPBU dipastikan tidak memiliki kewenangan ataupun tupoksi untuk memeriksa surat-surat kendaraan apalagi status pajak konsumen.
10: Kami sampaikan bahwa operator SPBU hanya bertugas untuk melayani penyaluran BBM sesuai prosedur, termasuk melakukan verifikasi QR Code untuk transaksi BBM subsidi melalui program subsidi tepat. Operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan maupun status pembayaran pajak kendaraan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi dari instansi yang berwenang.
4: Atas beredar isu tersebut, Supervisor Komda Pertamina Regional Sulawesi Oki Adita Wibowo minta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi informasi hoaks. Jika menemukan kejanggalan atau kendala pelayanan di lapangan, warga diminta langsung melaporkan ke kontak Pertamina di nomor 135.
2: Demikian Lintas Berita.

0: Lekat di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika

0: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-553-1065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
4: Rumah Makan Patato.
5: Bagus, toh?

Oke, 102,8 Mesra FM, panggilan umum oleh radiogram berasal dari Panitra pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 berasal dari Panitra Esa Panitra pada Pengadilan Negeri Parepare atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6 PDTG BTH 2026 PNPRE tanggal 2 Februari 2026. Panggilan ditujukan kepada Fitri binti Sahar, tempat tinggal dan beralamat di Jalan Kandea Pinrang, Watan Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 5. Panggilan ditujukan kepada Larodim Bila Safiri, bertempat tinggal dahulu beralamat di Abdul Ghani Rasul, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidenreng Rapan, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 6. Jabaria binti Lasapiri bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Dicami, Kelurahan Dijapitu, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidenreng Rapan, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 7. Dundung binti Muhammadon bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 8. Sudirban bin Muhammadov bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 9. Risma binti Muhammadov bertempat tinggal beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 10. Herman bin Muhammadon bertempat tinggal beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 9. Abdurrahman bin Muhammadon bertempat tinggal beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 12. Darman bin Muhammadon bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Darman bin Muhammadon bertempat tinggal dalam beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 13. Kasman bin Muhammadon bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 14. Dewi Mantasari binti Muhammadon bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 15. Jamida bertempat tinggal dahulu beralamat Jalan Pramuka nomor 12B, Kelurahan Majeling, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidenreng Rapan, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 16. Mulyana bertempat tinggal di Jalan Pramuka nomor 12B, Kelurahan Majeling, Kecamatan Martangnge, Kabupaten Sidenreng Rapan, Sulawesi Selatan. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah ke 17. Mindra bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B, Kelurahan Majeling, Kecamatan Martangnge, Kabupaten Sidenreng Rapan, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbantah 18. Isi radiogram tentang putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 6 PDT BTH 2026 PNPRE tanggal 2 Juli 2026 antara Hasan Samsul bin Sonte dan kawan-kawan sebagai para pembantah lawan Andi Irpano dan sebagai terbantah Harun bin Lapasa dan kawan-kawan sebagai para turut terbantah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pembantah dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi terbantah. Dalam pokok perkara menolak bantahan para pembantah untuk seluruhnya, menyatakan para pembantah adalah pembantah yang tidak benar, menghukum para pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.902.000 oleh karena turut terbantah sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan penetapan majelis tersebut, panggilan dilaksanakan melalui radio Surah Mesra dan salinan rilis panggilan sidang ini telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Parepare dan juga telah diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Parepare. Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan yang memanggil Panitra Afandi Esa Mesra. Demikian informasi untuk sore hari ini, atas perhatiannya tak lupa diucapkan banyak terima kasih.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita mulai, seperti biasa, izinkan saya mengajak kepada seluruh jemaah untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Andai saja jasad tak mampu kesana jihad, ataupun amwal tak dapat berbagi infak sedekah, alim ulama bagi tahu bahwa minimal doa-doa kita yang sampai kesana, insya Allah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النزول الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أحبابنا الكرام, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak imam beserta seluruh perangkat, para jemaah subuh berkah Masjid Raya Kota Parepare, bil khusus panitia penyelenggara acara subuh berkah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalla. Alim ulama sampaikan, sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaannya, dia senantiasa menunjukkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sebab dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan 7 petala langit dan 7 lapis bumi. Allah Jalla Jalalu yang menguasai seluruh makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan suasana dan keadaan. Suasana sedih datang atas izin Allah. Suasana gembira itu juga datang atas izin Allah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa mempergilirkan siang dan malam, memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa menciptakan itu bintang-bintang, rembulan, matahari tanpa gantungan. Allah Jalla Jalalu yang berkuasa menciptakan itu langit tanpa tiang. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam skenario kehidupan manusia. Akan bagaimana manusia sejam kemudian, sehari kemudian, sepekan, sebulan, setahun. Itu dalam kodrat dan iradatnya Allah Jalla Jalalu. Tidak bergeser satu butiran pasir di pantai kecuali atas izin Allah. Bergesernya itu satu butiran pasir di pantai bukan karena derasnya ombak, kencangnya angin yang menempah, tapi wallahi bergisirnya satu butiran pasir di pantai itu semata-mata atas izinnya Allah Jalla Jalla. Jatuhnya satu dedaunan dari rantingnya bukan karena itu daun kering, bukan karena angin kencang yang menempa, tapi jatuhnya satu dedaunan dari rantingnya semata-mata atas izinnya Allah Jalla Jalla. Maka apa-apa saja yang Allah Jalla Jalaluh kehendaki terjadi, maka pasti dan pasti dan pasti akan terjadi. Meskipun seluruh manusia menolak, meskipun seluruh manusia enggan tak mau. Narikuna puelo pengallahu ta'ala, idza arada say'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkehendak atas sesuatu, Allah tinggal bilang kun jadi, fayakun, maka jadilah dia. Begitu juga sebaliknya hadirin yang mulia. Apa-apa saja yang Allah Jalla Jalaluh tidak kehendaki terjadi, meskipun manusia itu usaha mati-matian, bahkan mati-matian dia usaha, dia banting tulang-tulang dibanting-banting, dia peras keringat-keringat diperas-peras, dia kumpulkan seluruh kekuatan untuk buat satu perkara saja. Narik kodena puelo pengalat ta'ala. Jikalau Allah tidak berkehendak, maka pasti dan pasti tidak akan terjadi. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan memujinya, salawat dan taslim tercurah kepada Nabi Allah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling santun lisannya, paling baik akhlaknya, paling bijaksana keputusannya, manusia yang paling tulus cintanya, paling tinggi perangainya, manusia yang paling panjang tahajudnya, paling bagus tajwidnya, bahkan hadirin, dialah satu-satunya manusia, bahkan satu-satunya makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu apa saja selain daripada Allah namanya makhluk. Kecuali ada satu pendapat, Al-Quran namanya kitabullah. Malaikat, manusia, gunung, matahari, rembulan, semua namanya makhluk. 18.000 jenis itu makhluk. Itu jenisnya, bukan jumlahnya. Satu jenis saja manusia tidak mampu menghitung. Contoh, macawe tasie polepe. Ikan-ikan di laut. Apa ada manusia yang mampu menghitung berapa jumlah ikan di seluruh dunia? Atau butiran pasir di pantai? Atau berapa jumlah bebatuan, dedaunan yang ada di seluruh dunia? 18.000 jenis makhluk ciptaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Dan kami telah ciptakan manusia sebaik-baik makhluk. Asraful makhluka, makhluk yang paling sempurna. Siapa? Manusia. Nah, sejak zamannya Nabi Adam AS sampai manusia yang paling akhir nanti, ada manusia-manusia pilihan yang jumlahnya 124.000. Siapa mereka? Biasa kita sebut dengan panggilan Nabi. Jumlahnya 124.000. Ada 313 orang di antara mereka yang dilantik menjadi rasul. Dia nabi sekaligus rasul. Dari 100 lembaran-lembaran sahifah. Sebelum 4 kitab besar diturunkan, Sabur oleh Nabi Daud alaihissalam, Taurat oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Injil oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Qur'anul Karim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25 nabi dan rasul yang ditulis namanya dalam Al-Quran. 5 Nabi Ulul Azmi, 1 Imamul Anbiya. Tidak ada satupun Nabi, tak satupun Rasul, bahkan tidak ada satupun makhluk yang namanya disandingkan dengan namanya Allah, kecuali makhluk yang terbaik. Manusia pilihan yang diberi gelar Habibullah. Malaikat yang tak terhitung jumlahnya, yang dipimpin oleh 4 penggawanya, Malaikat Jibril alaihissalam, Israfil alaihissalam, Mikail alaihissalam, dan malaikat maut Israel alaihissalam. Tidak satupun malaikat yang disandingkan dengan namanya Allah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Siapa saja yang mencintai beliau. Dalam satu penggalan hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi tahu patuhi sunnahku maka dia nabi tak. Berarti napo jika dia cinta kepadaku. Nah nigi tahu po jika si bawa ka pukulalanna surga. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang dicintai nabi dan mencintai nabi. Napa muka dimai? Tadi saya dipesan 20 menit. Hadirin yang mulia. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara agama. Adalah perkara agama. Agama itu lebih penting daripada sekedar minum. Lebih penting dari sekedar makan. Lebih penting dari sekedar kawin. Agama itu penting. Satu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, melok ka makuta? Aku ingin bertanya kepadamu." Maka kata Rasulullah, "Silakan wahai Jibril." Maka malaikat Jibril alaihissalam mulai bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, manakah yang lebih mulia dunia daripada engkau?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum kemudian berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, 18.000 jenis makhluk ciptaan Allah. Dari 4 penghulu, angin, air, api dan tanah. Dan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya, semua itu diciptakan untuk berhikmat kepada aku, wahai Jibril. Maka ketahuilah, aku lebih mulia daripada ini dunia." Lalu Jibril alaihissalam kembali bertanya, "Kalau begitu ya Rasul, manakah yang mulia diriku daripada engkau?" Maka Rasulullah kembali tersenyum. Kemudian menyampaikan kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, aku tahu bahwa engkau adalah penghulu daripada malaikat. Iko na bosna malaikae. Saya tahu itu. Tapi ketahuilah Jibril, engkau diciptakan untuk melayani aku. Engkau diperintahkan Allah untuk membawa wahyu kepada seluruh nabi, bahkan kepadaku. Engkau jadi pelayanku. Maka ketahuilah, aku jauh lebih mulia daripada dirimu." Jibril kembali bertanya, "Kalau begitu wahai Muhammad, manakah mulia surga daripada engkau?" Rasulullah kembali tersenyum. Kemudian menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, menjelang datangnya bulan Ramadan, 8 pintu surga dibuka dihias. Seluruh kesenangannya, kenikmatannya, yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Keindahan-keindahan surga, semua itu diciptakan karenaku, wahai Jibril. Maka ketahuilah, aku lebih mulia daripada itu surga." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam kembali bertanya, "Kalau begitu ya Muhammad, manakah mulia agama daripada engkau?" Seketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya. Kemudian tak terasa berlinang air mata beliau. Lalu kemudian mulailah Rasulullah bercerita tentang pentingnya itu agama. "Wahai Jibril, satu ketika ada seorang ibu tua yang membawa kayu bakar di pundaknya. Di saat aku melihat ibu tua itu membawa kayu bakar di pundaknya, aku berlari kecil menghampiri itu ibu. Lalu kemudian aku menawarkan jasa kepadanya. Aku berkata kepada ibu itu, 'Ya Om, wahai ibu, maukah aku bawakan kayu bakar?' Maka tanpa basa-basi, ibu tua itu memberikan kayu bakar tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka diangkatlah itu kayu bakar di pundak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sampai di ujung kota, ibu tua itu berkata, wahai pemuda, turunkan, gubuk tuaku sudah sampai. Aku belum pernah berjumpa dengan pemuda sebaik engkau, belum pernah. Ingin rasanya aku membalas kebaikan, tetapi apa daya, aku seorang janda tua yang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Aku punya nasihat untuk. Maka ibu ini mulai bercerita, memberikan nasihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ibu itu, wahai pemuda, jika suatu saat nanti engkau bertemu dengan seorang laki-laki, dia bernama Muhammad, dia mengaku Nabi, ketahuilah bahwa dia pendusta. Bayangkan hadirin, jasa kebaikan Rasul tidak dibalas dengan ucapan terima kasih. Apa yang dia dengarkan? Tapi kata Nabi, wahai Jibril, hancur hatiku, remuk jantungku, tapi aku tidak marah. Semua itu kulakukan demi itu agama. Tidak sampai di situ, wahai Jibril. Keseharian saya memberikan makan orang buta Yahudi di ujung pasar Atin. Setiap hari aku memberikan makanan kepadanya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tapi setiap kali juga aku usia memberikan makan, maka si yang diberikan kepada aku, dia memberikan nasihat yang sama. Apa nasihat orang buta Yahudi itu? Wahai pemuda, seandainya nanti engkau bertemu dengan seorang laki-laki, dia bernama Muhammad, dia mengaku Nabi, ketahuilah bahwa dia pendusta. Jibril, sakit hati ini, wahai Jibril. Tapi wallahi, sungguh aku tidak pernah marah. Semua itu kulakukan demi untuk agama. Maka tuan-tuan yang mulia, agama ini sangat penting dalam kehidupan seseorang. Siapa saja yang ada hubungannya dengan agama, jangankan manusia, makhluk pun Allah angkat derajatnya. Kita bagi contoh. Lembaran kertas yang tidak ada hubungan dengan agama, itu setelah dipakai, kadang dipakai jadi bungkusan sesuatu, bungkus kacang, bungkus apalagi gorengan. Setelah itu dibuang ke tong sampah. Setelah itu dibakar. Kertas. Perhatikan. Itu kertas yang ada hubungannya dengan agama. Kalau mau dibawa, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Disimpan di tempat yang tinggi. Kadang dikasih minyak wangi. Al-Quran. Lembaran kertas yang tadinya tidak dimuliakan, karena ada hubungannya dengan agama, Allah angkat derajatnya. Butiran pasir yang ada di masjid ini, keramik-keramik yang ada di masjid ini, hadirin yang mulia, tidak seperti keramik yang ada di istana. Konon katanya, keramik yang ada di istana itu impor dari Italia. Selembarnya harga 172 juta. Selembar. Dibandingkan, maaf, dibandingkan keramik yang ada di masjid ini, tidak ada bandingnya harganya. Tapi perhatikan keramik yang sudah ada hubungannya dengan agama. Kalau mau masuk di keramik ini, di tempat ini, mesti melepas sandal, Pak. Kalau mau audiens dengan Bapak Presiden, tidak diterima kita, Pak, kalau pakai sandal. Kecuali zamannya Pak Gus Dur kemarin, sempat diterima meskipun pakai sandal. Sekarang mau jumpa sama Presiden, tidak bisa, Pak, kalau tidak pakai sepatu. Padahal itu keramik yang ada di istana, mahal harganya. Tapi karena tidak ada hubungannya dengan agama, diinjak-injak itu keramik yang harganya mentereng. Tapi keramik yang ada di masjid ini, Pak, karena ada hubungannya dengan agama, kalau mau masuk wudu dulu, ya. Bahkan manusia yang paling tinggi jabatannya saja mesti meletakkan mahkotanya sejajar dengan kakinya, Pak. Kenapa? Ini tehel, keramik, karpet, ada ada hubungannya dengan agama, Allah angkat derajatnya. Bagaimana lagi manusia? Manusia kalau dia berhubungan dengan agama, subhanallah. Panitia masjid raya, masya Allah, belakangan-belakangan ini luar biasa. Alhamdulillah, kita dukung, kita tingkatkan agar supaya masjid raya ini jadi percontohan masjid-masjid lain. Kita mau masjid lain juga buat seperti ini, sehingga seluruh masjid minimal ada di kota Parepare buat amal-amal agama. Ini 17 menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Republik Indonesia bukan hadiah dari orang-orang Jepang, bukan kado dari orang-orang Belanda, tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam, tidak muncul dengan hanya mengucapkan zimzalabim abrakadabra. Ini kemerdekaan yang sekarang kita kecap, kita nikmati, kita rasakan, bukan dibawa oleh angin atau burung-burung, tidak dialirkan oleh aliran sungai, bahkan sungai Nil sekalipun, tapi kemerdekaan yang sekarang kita nikmati, kita rasakan. Ini ditegakkan di atas untaian air mata, cucuran keringat, genangan darah, pengorbanan harta dan nyawa para pejuang-pejuang terdahulu. Oleh karenanya hadirin, jangan kita sia-siakan pengorbanan mereka. Jangan kita kotori darah suci mereka dengan banyak melakukan maksiat. Hadirin yang mulia, ini dunia akan kita tinggalkan. Demi Allah, dunia akan kita tinggalkan. Kita tidak tahu kapan ajal merenggutnya. Sehebat apapun kita cinta kepada ini dunia, wallah, kita akan meninggalkan ini dunia. Sebab ini dunia bukan tempat kita tinggal selamanya. Tapi selamanya, ini dunia akan menjadi tempat kita meninggal. Maka mari, kita persiapkan bekal-bekal kita. Kita isi kemerdekaan ini dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan sehingga dalam menjalani sisa-sisa umur kita, kita isi dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan bacaan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, syukuru kimaraja lauri sisi raja nafullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ipa motokmu pi polir ya mati atta. Kita masih dibangunkan dari kematian yang kita alami beberapa jam yang lalu. Karena sesungguhnya tidur itu adalah mati, kata ulama kita. Pak pada sisang itu tomate tomatin roh, dia tidak merasakan apa-apa ketika tidur, maka itu disebut dengan mati. Engkau tahu matiin roh, meterui matiin roh, terus meninggal. Tapi alhamdulillah kita semuanya pada kesempatan subuh ini masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang bersama-sama melaksanakan perintah Allah, tentunya menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita pahala yang luar biasa, yang mampu bangun dari tidurnya melangkahkan kaki datang ke masjid ini. maka dia itu Nabi ta man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah ifajau kali tak lauri masigi ya rotak katai kita mau menambah ilmu pengetahuan kita, kita mau mendapatkan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala tariqan ilal jannah ipa malumui lalat tak tama syurga famasina famallahu subhanahu wa ta'ala. Maka itu penderita tak bapak ibu, ya kalau kirim asigi tentu maringkali ngacarama usahakangi mohon maaf sapak ki onrod kaminar riolo, cari tempat yang paling depan. Magi bapak ibu, apa wattunna tunapa turungi malaika e baraka kaminar riolo jolo nakenna. Baraka pertama dengan berkat terakhir itu beda bapak ibu, sangat berbeda. Jadi usahakan ni. Nih megai jamaah kalau di masigi si sorosorom, ya si sorosorom ikuriolo ikuriolo. Padahal andaikan kita tahu bahwasanya berkah yang paling depan itu melebihi daripada komodi berlomba-lomba ki menempati posisi yang paling depan. Nah, yang mukuku jamaah kalau maringkali ngacara ama megai misap pak onros sandre. Ya tapi ya risap pak onros sandre eh. Pak Bu, Ibu, maka dia itu panrita tak ni gini gilau maringkali ngacara menatap payar unasapa unrosan re'e toma ponco umur ya tu. Nah, ke bapak ibu apakah angka tu cede-cede sandre si berarti tu cauk ne tu. Batuangan ne ku cauk ni cawek-cawek ni tu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji surah rilebok nalino ada beberapa misi yang dibawa oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah menghidupkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naya carana Nabi tak patuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menjadikan masjid itu sebagai tempat pelayanan sosial. Saya ulangi, ya Nabi tak patuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala, napancaji masigi tempat pelayanan sosial. Jadi masjid itu tempatnya kita belajar. Masjid itu tempat anak-anak generasi kita menimba ilmu. Masjid itu tempatnya anak-anak kita meniru kebiasaan-kebiasaan kita beribadah kepada Allah. Jadi sitongan napa? Dia itu nawak dilarang ya anak-anak elauri masigi. Pak Mega makukuh masigi bapak ibu nasuruh anak masuk kongkari masigi. Ya, di mari gaga anak-anak kongkari masigi pura ni lepura ajak maruka na tetap mau lari-lari. Itu memang karena anak-anak. Ya misalnya kota matua si lelu-lelu rimasigi. Ya misalnya kota matua si laga-laga komasigi. Ko anak-anak si laga-laga komasigi memang karena anak-anak mobi. Ya, yang salah kalau orang tua berkelahi di masjid. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Masjid kita jadikan tempat kita merenung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada mana kita ini tidak ada yang dinilai oleh Allah masuk ke masjid karena pangkat dan jabatannya. Pada mana sujud masompa lerifung Allah subhanahu wa ta'ala. Tumatan reja batanna, tumigai waramparanna. Semua sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betuanganna aga bapak ibu, pangkat, jabatan, harta yang kita miliki jangan kita jadikan kebanggaan untuk menyombongkan diri di hadapan sesama manusia. Nah, mega tu maku ke bapak ibu eh, napa mencaji ketua RT RW casisa namelok gili-gili mereka lalu yolo bulata. Tapi tidak ada di sini. Insyaallah tidak ada di sini. RT RW-nya di sini makan jak mana? Oh, di Cepak Galung banyak. Allahu Akbar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita di masjid menundukkan diri kepada Allah. pada sisa tu nabi tak nabi taki contoh bapa ibu nabi tak ipatan reja darajat na nabi, tapi nabi tidak pernah membanggakan dirinya di hadapan sesama manusia. Dia nangka nabi tangi sifat matampuh, tidak pernah dia memperlihatkan sifat sombong kepada sesamanya manusia, karena memang apa yang kita miliki ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Semua datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, nanti pun akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah katakan di dalam Al-Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang Allah nilai dari kita ini yang paling baik amalnya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang banyak hartanya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Niki matunga-tunga beribadah lauri fungullahu Subhanahu wa taala. Mega to makuku bapak ibu si salah-salah gara-gara warampara. Mega to makuku si salah-salah gara-gara pangkat dan jabatan. Inilah yang banyak merusak kita sehari ini bapak ibu. Terus menerus kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain gara-gara pangkat dan jabatan. Mohon maaf, tak dampak kemaraja. Coba lihat sekarang Pak di TV-TV. Setiap hari kita melihat orang-orang pintar kita, profesor-profesor kita, dokter-dokter kita bertengkar tidak punya etika di TV. Itan gare gara-gara ijazah palsu miro. Setiap hari ribut. Ya, tidak lagi mementingkan yang namanya akhlak. Saling ejek mengejek, saling jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, purana paringan rangi kifung Allah Subhanahu wa taala ajak muharai angka barakah turun di kampung. Jangan engkau harap ada berkah turun di masjid ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ko melok ki paturungan barakah di kampung ta, melok ki paturungan barakah di masjid kita, hidup rukun damai dan tenteram di dalamnya, beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nemaku ke bapak ibu, kan ni si puluh-puluh relalan dalam masih gigi, tapi angka mopi si salah-salah pada tak rupa tahu. Mohon maaf hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, ada seorang guru yang mengadakan pengajian seperti ini. Ya, memajelis sama ke bapak ibu, tapi selesai nairo majelis, nah biasanya kebiasaan guru ini langsung maka lima nama baca doa. Tapi pernah suatu saat mitalah dan pernah baca ya doa penutup majelis. Ya, lama sekali baru dia baca itu doa penutup majelis bapak ibu. Gangkana bapak ibu, angka dua santrinya masuk, ada dua santrinya keluar dari majelis itu, baru dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanyalah salah satu santrinya, kenapa lambat dibaca doa wahai guru? Maka dia guru bapak ibu, lambat dibaca ini doa karena di dalam tadi ini majelis ada dua orang yang saling baku bombe-bombe. Ya, angka mo pasti bombe-bombe di lalan nero majelis senangnya. Batongan aga bapak ibu, pura de itu napa turun ifong Allah Subhanahu wa taala baraka di antara kita ini tidak akan diturunkan keberkahan oleh Allah. Narek angka ki si salah-salah pada tak rupa tawe. Nauzubillah. Summa na'udzubillahi min zalim. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah saatnya kita mengintrospeksi diri. Kita berada di masjid, sipaka masing-masing ki, sipaka lebih ki. Jangan kita saling ejek-mengejek. Ya Pak Mega makku masih ki Bapak Ibu, mohon maaf si salah-salah panitia si bawa pegawai sarae. Mega makku masih ki si salah-salah orang yang berimpak dengan jamaah. Banyak Bapak Ibu. Iya. Yeah. Gara-gara persoalan perbedaan pendapat, pada akhirnya perbedaan bapak ibu rahmat Allah menjadikan kita ini berbeda supaya kita saling mengenal satu sama lain, bukan saling mengejek, bukan saling memfitnah, bukan saling menjatuhkan. Allah inginkan kita saling mengenali satu sama lain di antara kita melalui perbedaan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi menjadikan masjid itu
2: tempat pelayanan sosial sebagaimana apa yang dibutuhkan oleh jamaat angka mana ngiri masih. Ya, jadi kuang ketua mati Bapak Ibu, seharusnya masjid itu menyediakan fasilitas seperti kain kafan, menyediakan fasilitas seperti ambulans. Harus hitungan nama sigi Bapak Ibu, karena memang tempat pelayanan sosial. Nah, maka ke masjid, masya Allah, beda-beda tipis dengan rumah sakit. Banyak masjid yang seperti itu. Banyak sekali larangannya. Ya, cede-cede larang matiin roh ke masjid. Cede-cede larang manu ke masjid. Waktu nana bangun ke masjid, masya Allah, dia meminta sumbangan di jalanan. Dia meminta sumbangan ke masyarakat-masyarakat. Tapi sesenna jaji masigi na pella ipi na goncing pella na masigi. Betul tidak ini Pak? Banyak masjid yang begitu sekarang. Ustaz manu matu lenye celengange na lekna ropangai. Rezekinya itu Pak. Nah ini mana pengurus masigi, bagaimana caranya supaya tidak nacuri orang itu celengange? Ambil memang kalau sudah sholat isya aja taruh ke masigi. Betul tidak ini Pak? Iya, jangan kita tutup masjid. Iya, karena masjid itu yang tempatnya kita ini Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada semuanya. Waktu nih bang masih gila ilah ilah la gora gora kula langi milau sumbangan pakai toa dan sebagainya. Jadi masih gina kuncing pelak nah. Iya, ini kah etika kita kepada sesama. Tak bayangkan Bapak Ibu, Nabi tak lagi wattunna tu mobi Bapak Ibu, Nabi menerima orang kafir di masjid. Ya, bayangkan itu. Na tarima tu kafir eri masigi. Nabi membiarkan anak-anak Muhammad sementara sampai aja angka anak temi, dia nama cai Nabi ta. Ya, dia nama cai Nabi ta. Karena memang tempatnya Bapak Ibu, masjid itu kita memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada kita sesama kita ini Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awek tak dampang ka maraja. Saya barusan ceramah di sini Bapak Ibu, biasanya tetap siaga apa aja? Ye? Jam 8. Oh iya natu, maka akan lagi 5 menit jadi. Oh 25 menit wasang 5 menit. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Abu Zar dengan Abdurrahman bin Jabal pernah mendapatkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telu pepesan Nabi ta Bapak Ibu. Aga nasan Nabi ta yang pertama dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, apapun kondisi keadaan kita, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bagaimanapun posisi kita Bapak Ibu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan segala perintahnya, dengan menjauhi segala larangannya. Ini sudah menjadi pertengkaran di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ditekankan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takut pada larangannya dan menjauhi segala larangannya. Takut pada apa yang menjadi murkahnya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Dan Allah berjanji kepada kita yang senantiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Al-Qur'an akan menjadi petunjuk hidup kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu. Nariku Quran nama mencaji petunjuk hidup kita Bapak Ibu, insyaAllah salamak nitu lino lolong akhirain. Kemudian yang kedua, Nabi berpesan kepada kita bahwasanya setiap engkau sudah melakukan kesalahan, iringi kesalahan itu dengan berbuat baik. Betungan naga Bapak Ibu, tak ada satupun di antara kita ini yang terlepas dari yang namanya dosa. Ya, tak ada satupun di antara kita ini yang terlepas dari yang namanya dosa. Tudah-tudah itu cerita Bapak Ibu, kadangkala dia sadari emak gosip siki. Dia sadari cerita jak sisi bawah tak. Ya. Dan satu hari ini mulai bangunnya kita sampai tidurnya lagi kita dan bisa yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang terlepas dari perbuatan dosa. Itulah kata Nabi, setiap kita sudah melakukan kesalahan,

kan minta ampun di waktu itu Bapak Ibu, millau tobak riwayat Tirmidzi, ada yang mengatakan 40 tahun Nabi Adam, ada yang mengatakan 300 tahun Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga, millau tobak la rifumullah subhanahu wa taala ya manai tarima tobak na riwayat tu magribi. Nah itu ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 40 tahun di waktu maghrib. Makanya sebagian besar ulama mengatakan minta ampunlah melalui sholat sunnah al-awabin, tobakta riwatu maghribi itu dengan sholat sunnah al-awabin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga pesan Nabi, pergaulilah sesamamu manusia dengan akhlak yang mulia. Ini pesan Nabi, pergauli dengan akhlak yang mulia. Jangan engkau pergauli sesamamu dengan kekayaannya, pangkatnya. Apa mega tu makuku bapa ibu? Ya pada meluk si bawaki ku pada pada tak tuang kau tona. Ya pada meluk si bawaki ku pada pada angka bolana malopo engkau ramparanna. Ya pada meluk si bawaki ku pada pada tak tu sogi gilirah tu kasiasi kasih masya Allah. Ya pada sangi tahu si bawana ku pada pada tu sogi ku tu kasiasi demi naita tahu. Mohon maaf naita taini. Ini yang banyak terjadi sekarang Bapak Ibu. Ya, padahal Nabi mengatakan pergauli sesamamu dengan akhlak yang mulia. Manusia ini kata Nabi bukan manusia yang Islam saja, tapi karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semua manusia pergauli dengan akhlak mulia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita tidak lahir dari rahim yang sama, tapi Allah tetap mempersaudarakan kita. Saya dengan Bapak Ibu sekalian tidak lahir dari rahim yang sama, tapi kata Allah kita bersaudara. Kenapa Bapak Ibu? Kita sama-sama dilahirkan sebagai orang Muslim. Kalaulah bukan orang Muslim, tetap kita mempergauli sesama kita manusia dengan baik, karena kita sama-sama tinggal di negara kesatuan bangsa Republik Indonesia. Kalaupun kita tidak tinggal di negara yang sama dan bukan sesama Islam, Allah mengatakan kita tetap bersaudara. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kita mesti dimuliakan satu sama lain. Bukan berarti nanti orang Bugis pi baru ki pakalebi. Tapi to Jawa, itu Patai, to Tator dan sebagainya, tetap kita muliakan sebagai sesama manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Nolika pemalam pelak dan ni palak tu kaki. Alhamdulillah megatona wita ta selek-selek na utuk na menre. Jadi lo rasa cau umanan ni apalagi yang ketona melempu ajena. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amo ma ponco tu Bapak Ibu ku ma baraka moi ta mamana moi de gagunana colok-colok ni pusat nostase ma busa-busa timunna ma kalampe ceramah ternyata tidak ada yang masuk. Lebih baik pendek masuk semua daripada mak panjang masuk setengah. Tongan? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam minallahil musta'an wa ilahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

All right.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Ma syaa Allahu kullu ni'matin min Allah. Ma syaa Allahu al-khairu kulluhu biyadillah. Ma syaa Allahu la yasrifu as-su'a illa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfauna biha indaka a'lad darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar wasyafi wal watar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Warikada sitinaja sipato yang penguluang risisi arajan nafungala ta'ala asabangkani pada kesempatan ini nawaringi pungala ta'ala afangin ring nawaringi pungala ta'ala ceningeti nawaringi pungala ta'ala japa-japang kekuatan waktu masa gina untuk laksanakan yang naritu kewajibata salat subuh. Alhamdulillah kita telah laksanakan dengan berjamaah. Yillo maniri pungala ta'ala tanna podo sininna fakosiyata sininna amala madecita angka na tarima lempu pungala ta'ala gangkana na waring pungala ta'ala asalama kerilino amufa kerilino lebih-lebih paha asalama ketunga-tungangi amufa ketunga-tungangi matiri akhirat insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ada satu kaidah di dalam usul mengatakan bahwa al-ajru ala qadri masyakkah. Bahwa pahala itu, balasan amal itu berbanding lurus dengan kesulitan ketika dilakukan. Jadi nariku engka amala ipegau, nomor jirajing ipegau, biasa tu aku tu mega pelana. Ya. Iku magampang ipegau, biasa-biasa mua pelana. Ya. Tapi ketika amal itu sulit dilakukan, maka di situ pahalanya besar. Sekarang ini luar biasa kesulitannya. Ya. Tadi juga saya mau menelpon Pak Ustaz, kada kak jajimu ke pengajian ini, kada jin kenapa aja busi. Ya. Tapi maka disika okku ni biasa munro aslinna Pak berjamaah. Ya. Iku melo kiruntu aslinna Pak berjamaah ketika ada kesulitan. Mati lampu giha atau waktu bosi giha atau waktu cekke giha, di situ biasa diuji Pak berjamaah. Okun aslinna Pak berjamaah. Jadi yang hadir ini adalah pemenang semua. Biningi diundi dari orang yang mendapatkan final, maka kitalah yang menjadi pemenangnya semua. Mage nasabah begitu banyak kesulitan, tapi tidak menjadikan sebagai hambatan untuk melaksanakan salat berjamaah ini. Jamaah dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran narampai pengalah ta'ala yang saya bacakan tadi sebagai muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar wasyafi wal watar. Wal fajri, demi waktu subuh. Jadi kalau kita mengartikan fajar di kampung kita ini, maka dekat subuh. Ya. Kalau di tanah suci itu tetap mengatakan fajar, salat fajar,
2: belum ada pengamanan,
1: bukan salat subuh. Ya. Jadi ketika ada tulisan di Masjidil Haram itu mengatakan salatul fajri, bukan salat subuh. Ya. Jadi itu yang di dalam Al-Quran, wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Ini adalah wawul qasam yang dipakai Allah, adalah waw yang menunjukkan sumpah tanroh oleh kubung Allah Ta'ala. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Karena disitulah ada keberkahan yang luar biasa. Pamulana waktu. Jadi nari koto moto, setelah kita tidur, maka tapakan jaki lali peringerata. Magi pamulana waktu. Makanya banyak ahli dalam melihat keadaan manusia itu, ketika awal waktu itu bagus, maka biasa tu matahari makannya. Ada beberapa pengalaman teman-teman. Maka deka yore di kubunga moto ke agak tapi kau. Kada ikubunga moto kayak apa langsung gak macaming. Agak tapi kau tu tak macaming.
3: Ada nanti
1: kada macawa-cawa kah?
3: Arasan masih anak-anak medis.
1: Ulau pasal iku macawa-cawa. Jadi ku kayu runa camingi macawa. Dekat ni kata cawa-cawa kadai. Icawa-cawa tak senyumki. Ya tanya tak tahu icawa-cawa senyumki. Dimulai awal waktu dengan senyum. Akadeka angkamu apa kekurangannya itu? Kadai agak deka. Akadeki alhamdulillah. Ya. Jadi ketika kita bangun, kata yang pantas kita ucapkan pada saat itu amulangan waktu ini, alhamdulillah. Yeah. Jadi dalam beberapa literatur itu, kalau kita melengkapi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mulai dengan kalimat alhamdulillah awal waktu kita bangun. Waktu pamulangi, waktu tatuo, setelah kita tidur, setelah kita mati sejenak. Nariku matindro kitu mati ki cinampa. Mati biccu asanna. Ya. Magin atau biccu mati biccu ki. Nasaba ilana wa takkalitai mesui sid di takkina nyawata. Angka takkina nyawata mesu poli ku takkalita. Namanya ruhu jasmania. Ketika keluar dari ruh, dari tubuh kita itu matindro tawe. Makanya dari kumesuiro nyawero ya sengi mati bicu tawe. Magi nata bicu nasaba mesui sit ditakki na nyawana. Makanya kata Allah itu kata Nabi itu dari doa itu amatana ba'dama amatana. Dina kada ya ba'da naumatana tapi ba'dama amatana. Setelah kita mati. Artinya Nabi menyamakan tidur itu dengan mati. Makanya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Persis apa yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika pertama kali ditiupkan ruh dari tubuhnya. Maka kata yang diucapkan Nabi Adam pertama kali adalah kalimat alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang pertama kali diucapkan umat manusia. Nabi Adam tidak ada kata lain yang diucapkan. Dan inilah kalimat alhamdulillah seandainya ite tengir digenggam kalimat alhamdulillah itu di tangan kanan kita dan di tangan kiri ini dunia seisinya. Lilololisa di tangan kiri, tangan kanan kalimat alhamdulillah, maka ketika ditimbang ini ternyata matanai alhamdulillah ketimbang dunia seisinya, begitu beratnya. Makanya makan Nabi tak kalimatani khafifatani fil lisan wasakilatani fil mizan. Ada dua kalimat kata Nabi sangat berat timbangannya. Matana lada angkana, matana lada irunilinir. Kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah. Makanya ketika kita bangun dari tidur kita, kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Ditambah tadi ini kita senyum-senyum. Jadi biasa ya lo paratiro senyum-senyum. Kak makanja-kanja tuh sedih dari kubunga moto kita senyum-senyum. Ya. Daripada matamu saki. Ya. Majato ni tapa tafura matindro. Matamu saki. Ya apa ku senyum-senyum mo. Artinya kita memulai hidup ini dengan sesuatu yang positif. Aura positif. Ya. Jadi ternyata signal itu dalam tubuh kita ini. Ketika selalu mengucapkan kalimat-kalimat positif, apalagi berdoa dengan kalimat alhamdulillah, doa yang terbagus itu kalimat alhamdulillah, maka auranya di dalam tubuh kita ini itu akan berdampak positif di dalam diri kita. Tuli makanja sedih papine dingin, mage amulangan na makanja, napa mulan na tu makanja tu biasa tu seterusnya. Ya, itu terolo tatu pakanja kilalo mo pamulana nang kagaga pamulana di nama kanja tuai biasa mat taru-taru tu di nama kanja iku pamulana nama kanja tu. Makanya mulailah kehidupan kita ini dari awal ketika kita bangun dengan alhamdulillah, ditambah tadi ini dengan senyum-senyum. Mari kita perhatikan nanti itu ya, setiap kita bangun logi macam senyum-senyum ki. Ya, tetangga-tangga tapata senyum-senyum. Ya. Kenapa? Ternyata ketika senyum itu ya di samping sebagai sedekah, ya, pas sedekah juga menambah ya agak je senero dipakanjak di kota kalita ya. Jamaah dimuliakan Allah, kenapa saya mengatakan ini? Karena ada orang ketika dia bangun bukan seperti itu. Agak pelik. Pas bangun pas dingin agak napa? Woi, mafadilah dawa takali kui. Malasa sika sedih. Nih, tengok ni. Iku lasa tapau bunga pasan diki biasa tu di pajana malasa ki. Nih, magi lasa tetapu aja tapau ilasata kecuali terpasang. Jadi ada konsep itu bahwa jangan selalu menyebut penyakit kita. Aja tuli tepu ilasata. Apalagi nariku itu na penting. Apalagi nariku si runtuki itu na tanya kita weh. Aja tapau weh. Tapi biasa seperti itu menyama-nyama tosa dengar tuli powi ilasata. Asal si runtuki namun na tanya kita weh. Ah. Malas si kau na wani weh. Mopet di si uluku na wani. Mopet di watas si kau na. Jamba-jamba si kau na ni. Iku tau dia nama kanja. Kada ni gami majit tanya iki. Ya. Ni gami matane iki ya. Jadi aja tolipo wilasata. Narikong kata tolipo wilasana tu dena salai lasa. Mage ipoji kula sai. Maka de lasa wae tolina tepuka. Ya do melo salewi. Ya pun ada kudeta batibatiwi. Ah biasa saya perhatikan ini. Iku mapet di siku ya di batibatiwi. Di batibatiwi. Pokona pat di mukus ya. Biasa apa aja. Ya. Maka dia kapa ipat di saya, dia nabat tiba tika. Ya, dia nabat tiba tika. Ipat di uluku, ya biasa dia tiba tiwi. Ya, aja mau jampang, wih. Dau jampang, roh, apat di botokus ya. Wih, panjang. Panjang. Jadi, roh lah saya itu panah tau, wih. Ya, ikut dia nabat tiba tiba mandi matoi. Ikut kata joka bolata, dia nabat tiba tiwi. Biasa tu mandi mato. Mandi tangilona. Dia nabat tiba tiki, dia pun boleh. Ye, din dapat tu dangi dia tiba-tiba kita teman desi sangi. Begitu juga penyakit. Begitu penyakit. Iku ni tiba-tiba tiwi, mande mato tu. Ya, imi ku tali tiba-tiba tiwi, tali mu tepu-tepu sana, tali mu calo ya ga, ai. Din asaleki. Itu adalah amulangan waktu. Makanya Allah bersumpah ketika waktu subuh wal fajri. Mulailah kehidupan kita ini dengan kalimat-kalimat yang toibah. Wal fajri demi waktu subuh ada keberkahan di situ. Sininna jama-jamangi seluruh profesi kebaikan. Sininna jama-jama kanjai okulino ya, okulino ya. Degaga ne wasi salah narikum moto mele tau. Degaga. Sininna jama-jamangi pak galut toga, pak dare toga, padangkat toga, pegawai toga, dan seterusnya. Makanya mana nariku mele moto tau. Makanya mana, dia kan isi salah. Nariku padangka mele moto, nariku pak balu mele moto, kan makanya mana? Pengoje, supiri oto, makanya mana? Apalagi nariku pak baku masih je. Mesti milih pemoto imaku mesinnya iku imangina terlambat ke moto labu pak berjamaah wae dek aga labu sih kasih hadirin hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi keberkahan itu Nabi dalam doanya itu mendoakan umatnya bahwa berikanlah keberkahan kepada umatku ke orang yang ketika dia bangun pagi-pagi subuh-subuh moto, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di belakangnya itu bersumpah lagi Allah. Wal fajri walayalin ashar. Demi malam-malam yang ke-10. Tiga sia semalam-malam yang ke-10 ini dijelaskan oleh ulama tafsir kita. Bahwa walayalin ashar malam-malam yang ke-10 itu yang pertama adalah akhir malam terakhir 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan sumpah Allah demi malam-malam ke-10 itu. Magi angka kuruan niro yang selalu kita cari setiap malam, dan itu menjadi rahasia Allah. Ya. Malam apa itu? Namanya malam Lailatul Qadar. Dan itu tidak ada di yang lain. Dengan Lailatul Qadar selain Ramadan, dan dicari ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan. Makanya Allah bersumpah dengan 10 terakhir itu. Yang kedua adalah 10 awal pada bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram itu juga sumpah Allah. Magi angka kurmatu ketika masuk bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Ya, namanya hari Asyura. Ya, hari Asyura. Allah bersumpah dengan malam itu, dengan hari itu. Magi begitu fadilahnya luar biasa. Ya. Makanya nanti ketika masuk Muharram, jangan sia-siakan kita melakukan amal kebaikan di situ. Yang ketiga adalah 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah juga adalah sumpah Allah. Jadi hari ini masuk tanggal 28 Zulqa'idah. Besok hari Sabtu tanggal 29 Zulqa'idah. Hari Ahad tanggal 30 Zulqa'idah. Senin masuk tanggal 1 Zulhijjah. Makanya nanti insyaallah masuk tanggal 1 Zulhijjah hari Senin nanti diupayakan mapamulan ikro atungut-tungungi makamala. Magi nasa nabita, maka nabita ma min ayyamil amal soli ahabbu idallah min ayyamil asyar. Dega gasoka minan napoji pungalatala narikutu makamala madecing pada-pada ye. Hari-hari yang ke-10 itu, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tasi lemah nengi sahabat. Amala aga nekuru, makan jalak daru, makin nekena puji lada punggala talakur. Kalau ya Rasulullah, wala jihad, nakala garu nari ketolomah musuh para sabile, ketika berjihad media perang, maka dia sepir, sinin na to mahkamah lama decinga tanggal 1 sampai tanggal 10 ya sepi naiya narikotolo mamusu wey kanja petua malai pegau kurumatur kecuali kata Nabi nariku angka to nasalebolana lo mamusu natiri warang parana nabawa mana kura kakanar lo mamusu dinalisu magi mati kuro. Mati ke rumah dalam perang iro. Iye, mati ke rumah musuh iro. Ia ini rumah wacau iro. Ia rumah wacau iro dari kota Makkah malam mati. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Agar memang milih pegau ke rumah. Magi nengka malam bilanda pegau. Engka ke rumah malam iro. Degaga pada waktu-waktu yang lain. Degaga. Iye, degaga. Iku makka deki puasa iku ramalangi yang kamu puasa. Ye. Di hari-hari yang lain juga ada puasa. Iku makka deki sempajang juga selain itu ada juga salat. Aga paledeg aga kuro. Ada namanya Yaumu Arafah. Degaga kecuali hanya pada tanggal itu. Ye. 1 sampai 10 Zulhijjah. Aga pidegaga. Yang dari itu Lebaran Idul Adha. Agar pide gaga adalah berkurban di gayung rumah keroba kecuali hanya hari-hari itu. Iya. Makanya dikatakan ini sumpah Allah di Ayyamul Asyar ini adalah ketika kita melakukan semua itu. Meskipun demikian, sininna malakanjai. Amalakanjai sinin nama lama decingi okurma tu tap tonge tonge iro. Iya. Aga sunnah sunnah mati pi okuro ya tonge tonge iro. Meskipun sunat tapi tepakan jakiwi berarti tepi gue matukur. Ya. Aga mele pegau dari kota mani matu tanggal satu pegau ki amala. Ia memang nama kade-kade eh. Makanya di beberapa literatur ini bahwa termasuk makan jai pegau adalah berpuasa. Ya. Jadi itu dari kota puasa termasuk amala makade itu. Ya. Amala mata anak timbangan nah. Magai narik kotoma puasa itu ada angka sipa melo naweringi pungala tala dan itu okku puase mondro okku puase mondro iro sipair narik kotoma puasa agero namanya sipa sabar. Jadi itu narik kotoma puasa tu sabar apa tau eh. Nari kuang kata dina sabar atau dina apa saya? Yeah. Makanya nari kuang malang itu ya sangi syaru sabari. Ya yeah. Ulanna ulanna tu sabarai. Dino li tema puasa nari kuang sabar. Magai. Yiru ya sangi mandiro kebutuhan. Kebutuhan primer. Ya sangi kebutuhan primer. Kebutuhan yang tidak bisa tidak. Jadi angkat tu kurapa tahu itu kebutuhan yang tidak bisa tidak. Musti yang kairo agero andre agapi mapake agapi yang ketiga tempat tinggal. Jadi tempat tinggal, pakaian, makanan, ya sandam pangan papan SPP, ya sandam pangan papan. Tiga ini namanya kebutuhan primer, tidak boleh tidak, tidak boleh tidak. De gaga tu mulai perengi de nandre. Ya. Si ajame tu mulai perengi de nandre 73 jam. Jadi puri teliti. Si ajame tu mulai perengi de nandre hanya 73 jam. Ye kuna liwangi 33 jam, 73 jam mati tau eh menurut teori. Ya, mati ni tau itu. Ya. Sesesiwan ni kan 24 jam. Ditambah lagi 2 hari. Ah berarti 73 jam tidak bisa hidup, tidak bisa hidup orang. Kapan melewati itu tidak bisa hidup. Tidak bisa lagi hidup. Iya, menurut teori. Ya, meskipun ada yang tidak makan. Ashabul Kahfi kan begitu, waktu nama tindro. Telur ratu asira tahun nama tindro dan akan andre. Tuomoi. Iya. Tuomoi. Ya. Ada namanya Uzair. Uzair itu ketika melihat banyak orang berperang, kemudian dalam peperangan itu banyak orang yang meninggal. Loi kuryawana juga jungiru. Tuliman nawa-nawa. Kedepik ku carani matu ye, itu matewe, ipatukung ye. Sukamur man nawa-nawa. Laipatindur ipungalatalo kuryawana juiru. Namanya Uzair. Siaga tanah matindro, dia nasi jang, dia nasi sosiaga. Ditidurkan oleh selama 100 tahun si ratu tomatindro okurewana juga juga ya sana pasat di Uzair aku tani tiga mana ngeje lo untaku ye asa ke untana kuro nyaran naro nyara perangnya napake mau musuh kursi depi naro ye tiga mana lo kue mana leleset di kadangi ye. Ternyata puri ipatindro kupungala tala selama 100 tahun. Dia nak kenandre roh. Dia nak kenandre. Ya. Artinya dalam teori itu 73 jam itu ya tidak bisa lagi hidup orang. Artinya kebutuhan primer itu tidak bisa tidak. Pakaian juga. Dia nak wanita dia nak pakai. Ya. Mesti mah pakai tau. Supaya ya dia teman cekek dan seterusnya. Agapi tempat tinggal onron rota onroma pinakota tidak bisa kita odingi urupa luangnya matindro tidak bisa ya karena kebutuhan itu mesti ada tempat tinggal tak yang onron rota yonroi macino dan seterusnya. Dan inilah ketika kita berpuasa lai perengiro iparni andriwi selama 12 jam 13 jam maka orang yang berpuasa itu orang yang bersabar. Dan ketika dia bersabar, diberikanlah pahala yang tidak ada batasnya. Maka dia pun kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Majab pisitongetona nasa pungala tala. Uringnya palato sabarai. Apalam iya magai bighairi hisab apalang digagapak gangkana. Digagapak gangkana digagap batasna onroigana. Dan itulah yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Sabarai, iya. Dan orang yang berpuasa itu puasa dalam hadis kursi itu, maka dia punggala ta'ala as-saumuli wa ana ajzibi. Naiya puasa ina sepunggala ta'ala untuk ia. Iya, untuk ia itu. Ia pamatu meringi langsung rapalan puasa nur. Onro tandre nang ke nanti sengi ma puasa. Makanya nanti ini ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah ini, jangan sia-siakan kesempatan berpuasa. Ya, apa selalu ki? Kalau dito gaga halangat tak, dito tu sibuk, ya dito gaga lasata agak. Karena orang yang berpuasa itu, ya makan jakannya apa fit, otak kelita. Iku malah selasa ki, ya. Angka tahu tu lima puasa matoi, malah sama toi. Kadai kama keje. Angka tanggota di perjalanan mau puasa, tapi malas sama toy. Si salah sedingat desair, mau puasa sama toy, malas sama toy. Karena mani, tongengi mau puasa kesui, mau puasa kesui, tapi kuen nimi, nasuluri nih, ya narapal kuen nimi, ikhlas narapal kuen nih, ikhlas sama puasa tapi kuen nih di perjalanan mandre. Mandre matamu. Pikir semandre, pokoknya mandre. Eku mandre indomie tak telu indomie nandre. Wih, iya betul nandre. Artinya angkat sama puasa, tapi tidak mendapatkan itu. Magi nasabah, ya dia nasabara. Ya dia nasabara. Ya namanya berpuasa mesti kita sabara apa tau. Dan inilah yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Makanya nanti pas masuk tanggal 1 Zulhijjah ini, ya kita mulai. Ya berpuasa bagi kita yang edito tembalada sibuk ya. Sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 nanti itu. Nah, masuk tanggal 8 seandainya toma motor, seandainya toma motor riking maka da asira kilo melo joke, asira kilo. Pas masuk tanggal 8 ipendrei gasna. Ipendrei gasna. Waktu anda tatung-tungi lalu mau puasa ke rumah itu tanggal 8. Pas masuk kilo terakhir nih. Kilo terakhir nih. Iga selada nih kurung. Wokona ke rumah itu tepak aja ke lalu nih. Tanggal 9 Zulhijjah. Maka di guru tak. Aka guru tak pahwi. Yeno rumah itu tanggal 9. Nari ke wokopo tawi ku arapa. Idi kumayi mau puasa ke. Maka seandainya wedding aja na yolo gak ke jama-jama linota okro ser tangga 9 Zulhijjah pakanya kilalo ni fokus untuk beribadah nariko leso tangaso ni ya tangaso ni puane loro idi kumaye tak tongetong ini ro de toto wokko po tapi tak tongetong beribadah iku perlu aja yolo tematin doso oturo aja tematin doso pokoknya. Ya padaku aku botoki. Botoni dipakanjai ke korup beteta beribadah. Ya, mageng. Hari tanggal 9 itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Kenapa hari itu sangat mulia? Karena disitulah turun terakhir okor mondo turun terakhir. Ayat nafungala ta'ala. Di negaga ayat mundrina turun. Di negaga. Irotur terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madina. Wa tunnaturi raya iru. Ya ra iru. Marnumana isabai. Maka dewe suku ni asal lengenge. Iya, nasabah magi turun ni ayat terakhir ini. Merenu mana sahabat? Kecuali yang kasih sahabat dia nama renu. Nigero. Namanya Abu Bakar. Tolitari Abu Bakar. Betuna turun royar. Nih, tolitari kasih. Sahabat patri memang. Ya Abu Bakar roh. Dia nama lama cajimang. Dia nama lama rimang. Maka nasabah setia membaca ayat tolitari patri lada. Orang ni tapi patering, yeah, patering ero. Jadi tidak bisa jadi iman sebab setiap menyebut ayat teri sih, yeah. Ita nabi ko sabai, ero ini rumah gitu si tu teri. Kamar ini marnu ini turunnya ayat terakhir. Maka daya bakar di gaji misengi. Maka nariku turunnya ayat terakhir ini. Macawi ni mati suruh nupung Allah Ta'ala. Maki selesai ni tugasna. Artinya kode nupung Allah Ta'ala. Ketika turun terakhir berarti selesai ni tugasna. Macawi ni nala taro nupung Allah Ta'ala. Weh napi maka tari sahabat. Iman. Ternyata betul setelah itu dia nama kita lili ni ripam mesin nupung Allah Ta'ala. Suruh nupung Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya nanti ini ketika masuk tanggal 1, ya kita, ya alhamdulillah banyak sahabat yang memang sudah rutin itu. Setiap tanggal 1, di betona ngateng emitir, yang ngateng itu apa saya? Ya katik-katik itu apa saya matukur? Nah, pada kurang malangi, betonya banyak yang melakukan itu. Nah, sebab itu pun dari ketua puasa, ya pada dari ku anu matana, iku mega ki pegoi maringa-ringet to sadding. Ya benar ke makurangi pegoi maraji-raji to sadding pegau. Iya. Ya maraji-raji ngi pego. Nari ku mega ki. Makanya nari ko ramalang itu. Maringa-ringa sadding mapuasa ko ramalangi. Magina sama mapuasa mana tawe? Ya benar ko den ramalang. Wah, mapuasa ki di na puasa tawe. Mandre ki olota. Loki ku basai mandre tawe. Oko ki balata idi mapuasa mandre tawe. Artinya agak berat lah, yeah. Tapi dari komega ki pego iya, bagus. Zamannya muliakan Allah. Puncanya nanti itu tanggal 9 Zulhijjah. Tak ketika tema puasa matukur. Yeah. Dari kode itu sempat tanggal 1 sampai tanggal 7 okoki tanggal 8 dengan tanggal 9. Tidak sempat tanggal 8 yenor tanggal 9 loh. Aja lalu melewatkan kesempatan emas ini hanya satu kali satu tahun si semi si tongi ya ikulapa yuramati roh to matanya sih tope apa sih ikumalampi murut nak imenariku to mati deni gaga ikut to mati na deni gaga iya ya ketika tir makamalai roh jadi itu pun dari koto makamalah yang ngerangnya matengi makanya lada itu upan-upan angkama lamele pego ingarangnya matengi. Padahal dari kota mas sempajangi. Dari komelo ki makanya sempajat ingarangnya matengi. Aduh wey. Siapa tau ye ne. Sempajat terakhir ni. Matu teti asyera. Mati nak. Matu teti rom. Nalan ni taruh-taruh punggalan tanah. Inilah salah subuh terakhir saya. Ini sempajat subuh terakhirku ye. Wah. Mila tunggu-tunggu ni. Sempat terakhir ni mas sempajang. Iya. Yang enggak terakhir sama dengan Ramadan yang lalu ketika jadi Pak Birjamai Pak Posewi dalam bulan suci Ramadan ini atau ngetong lagi siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir siapa tahu tuh pewe ini gak gay nah, sama dengan ini atau ngetong mati ya siapa tahu matu nari kupurnya leperan Idul Adha ini nala ini taruh na punggala ta'ala nari kunal taruh punggala ta'ala pada selama dan ini rapi tuh pewe iya. Jadi makanya itu ketika kita melakukan sesuatu amal kebaik ingerang yang penting. Pada mi dosa iku cakannya tahu pego dosa. Adalah kesempatan ye. Dia tu kata tahu. Tidak ada orang, tidak ada yang melihat ingerang yang penting. Siapa tahu matengai ngu pego tapi mati ki. Ya, ingerang yang masih dia penting. Wah, siapa tahu teman. Dan di balik itu ingerang yang pun Allah Ta'ala. Ya, makanya lah itu nariku. Engkau gagal tapi ingerang punggala talang Ala leta di rumah tidak ada orang, kita sendiri ingerangi. Neta kapunga la taala. Ye, angka punga la taala mita ki ye. Ye mina re kolanya mane ro, de itu gaga mita ka pokona kesempatan. Okun itu biasa cak kan atau pigo dosa. Ye. Makanya pesan atau panditata jagewi atimu nariko dega gata tau aku sida peta. Jagewi wetamu nariko ko tengana andrewe. Jagewi timumu nariko ko tengana tawe. Nariko mega tau jagewi timutna. Sa salapu amaki. Ina tu nakapasan atau motota makada ulawa makoe salakam mate eh. Betul nariko dena perlu aja na mate. Ya makku bawa ni. Iya, salam aku itu. Salamatul insan fi hifzil lisan. Asalamakan natawe narikko najagewi dilana. Iku demu jage dilamu biasa dina salamat tawe. Hanya satu kata saja. Wat di makasolang. Ya, satu kata saja. Wat di makasolang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya angka pak kesiamatu tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Pak kesiang aja roh, yang dari itu namanya kurban. Makanya mulai sekarang ini, siapa tahu ada kelompok yang sudah dibentuk, ya kita merame-rame lah di situ. Ya, kalau tidak sempat ke tahun ini, nyak memang ini maka ke. Puang tawe ringa dalik masagina untuk yang akan datang. Yang akan datang. Ya. Ternyata menurut informasi, ya, bahwa yang namanya kurban itu bukan untuk orang mampu. Ye. Tapi orang yang mau. Orang yang mau. Artinya mana orang yang mampu tidak berkurban. Tapi nariku mau. Ya. Mau. Makanya di dalam hadis itu. Man wajada saatan. Nigi-nigi tau iwering asagenayang. Asagenayang ngagro. Asagenayang ngati. Ye. Pamega to masagena dalena tapi dena keroba tapi nariko masagena titta iya masagena titta bisa kita berkurban ya jadi bukan persoalan kayanya orang tapi persoalan maunya iya persoalan mau atau tidak makanya nariko de pagaga kesempatan ta untuk tahun ini upayakan ipung weringa sagena untuk yang akan datang iya ternyata itu banyak dilakukan orang. Ya, yewering dalih di punggala tala angkatoni asagina ngatiwi. Ya, macakatoni ro macan nitoni nyatina. Alhamdulillah. Wadini makaroba. Magai juga satu kali satu tahun. Lewat nanti ini selesai ini. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, oleh karenanya sumpah Allah ini yang tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan kita sia-siakan. Mari kita melakukan amal yang terbaik pada 1 sampai tanggal 10 ini tanapodo ngalatana walai sininna amal-amal kita dengan pala surga insyaallah. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi arzakana wa ilal khairi qaribana wa anisyari abaidana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, sihatkan tubuh kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, kuatkan keyakinan kami ya Allah, dekatkanlah kami pada kebaikan ya Allah, jauhkanlah kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari siksa api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Studio 98 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui PNP Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 08

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas jolo, bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Sinergi tekan stunting, PKK Sulawesi Selatan gelar pemeriksaan kesehatan masif 54.000 ibu hamil serentak.
4: Jadi makna dari peringatan Hari Gerak Kesatuan PKK ini, kami berharap kembali ibu-ibu para kader di yang ada di seluruh kelurahan untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan ibu PKK, dan sangat berarti bagi pemerintah kota kehadiran ibu PKK ini dalam pembangunan kemasyarakatan, kesejahteraan di masyarakat.
3: Temui wali kota, MUI Parepare matangkan persiapan musda dan seminar internasional bahas masalah DAM.
5: Kita perlu melaksanakan seminar internasional ini untuk membahas hal-hal yang aktual mengenai masalah umat, terutama masalah DAM yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama Muslim, ulama-ulama Islam, termasuk di Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini nanti bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat.
3: Perkuat layanan dan keamanan pengadilan agama, Parepare tekan MOU lintas sektoral.
6: Tentunya harapan kami dengan penandatangan ini akan terjalin dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam menciptakan rasa aman di Kota Parepare, khususnya dalam kegiatan di pengadilan agama, baik itu persidangan maupun nanti ada sidang jaminan dan eksekusi. Ya, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kami kini.
3: Kolaborasi komunitas di CFF Parepare soroti isu bom waktu sampah hingga geliat film lokal yang mendunia.
7: Maksudnya, mari kita sama-sama mengangkat sesuatu yang ada di daerah kita yang mungkin tidak ada di tempat lain.
8: Local wisdomnya.
7: Local wisdomnya, karena aku percaya kok semakin kita melokal, semakin kita mendunia. Yang penting dikemas aja dulu.
8: Oke, boleh sedikit bocoran kira-kira materi-materi apa nanti yang disampaikan ke teman-teman audiens ini?
7: Oh, paling materi yang paling umum adalah bagaimana membuat film dari...
3: Heboh isu pemeriksaan pajak kendaraan di SPBU, Pertamina Sulawesi Selatan angkat bicara, operator hanya layani BBM.
9: Kami sampaikan bahwa operator SPBU hanya bertugas untuk melayani penyaluran BBM sesuai prosedur, termasuk melakukan verifikasi QR code untuk transaksi BBM subsidi melalui program subsidi tepat. Operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan maupun status pembayaran pajak kendaraan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, tim penggerak PKK Sulawesi Selatan menunjukkan aksi nyata dalam mempersiapkan generasi emas 2045 melalui momen Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54. Sebanyak 54.000 ibu hamil dari 24 kabupaten kota terlibat dalam pemeriksaan kesehatan gratis secara serentak. Acara yang dipusatkan di Hotel Claro Makassar pada Kamis siang ini digelar secara hibrid dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia. Dalam sambutannya Piasum, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan Naomi Oktari Sudirman mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mencegah stunting sejak dini melalui konsep hebat.
10: Jadi kita ini sudah mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Di mana kami disebutkan itu hebat dari sekarang, emas di masa depan. Artinya hebat ini adalah hindari stunting sejak dini, edukasi

0: 44, ibu hamil dalam mengkonsumsi suplemen gizi mikro atau MMS. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Ang Hamka, menegaskan agar kegiatan ini dipantau secara disiplin oleh para kader agar tidak menjadi sekedar seremonial semata.
1: Jadi makna dari peringatan Hari Gerak Kesatuan PKK ini, kami berharap kembali ibu-ibu para kader yang ada di seluruh kelurahan untuk membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan ibu PKK dan sangat berarti bagi pemerintah kota kehadiran ibu PKK ini dalam pembangunan kemasyarakatan, kesejahteraan di masyarakat.
0: Aksi serentak ini dihadiri pula oleh jajaran Dinas Kesehatan dan Polja 4 Tim Penggerak PKK Kota Parepare sebagai bentuk sinergitas berkelanjutan. Insan Mesra Pengurus Majelis Ulama Indonesia bersama Kementerian Agama Kota Parepare menggelar audiens bersama Wali Kota di Lounge Rumah Jabatan Wali Kota Selasa pagi 7 Juli 2026. Pertemuan ini membahas persiapan musyawarah daerah atau Musda MUI serta rencana gelaran seminar internasional yang dijadwalkan pada 26 Juli 2026. Pemerintah Kota Parepare menyambut baik dan menyatakan sikap memberikan dukungan maksimal terhadap agenda kepengurusan baru serta pembahasan isu keumatan tersebut.
2: Kita perlu melaksanakan seminar internasional ini untuk membahas hal-hal yang aktual mengenai masalah umat, terutama masalah DAM yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama Muslim, ulama-ulama Islam, termasuk di Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan hasilnya ini nanti bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan DAM itu sendiri.
0: Seminar internasional ini diharapkan mampu meluruskan simpang siur tata cara pelaksanaan denda atau dam haji sekaligus menjadi sumbangsi pikiran para ulama dari Parepare untuk dunia Islam. Insan Mesra Pengadilan Agama Kota Parepare resmi memperkuat sinergi lintas sektoral lewat penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan sejumlah instansi pemerintah dan vertikal pada Rabu 8 Juli 2026. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan layanan publik, validasi data kependudukan hingga jaminan keamanan persidangan.
3: Tentunya harapan kami dengan penandatangan ini akan terjalin dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam menciptakan rasa aman di Kota Parepare, khususnya dalam kegiatan di pengadilan agama, baik itu persidangan maupun nanti ada sidang jaminan dan eksekusi.
0: Tak hanya soal keamanan, integritas data juga menjadi poin penting. Kepala Kementerian Agama Parepare Haji Irfan Dawi menyebut akses akta cerai kini lebih mudah diakses untuk keperluan verifikasi data nikah di tingkat KUA. Di sisi lain, isu pernikahan dini dan perlindungan perempuan turut menjadi fokus pelaksana tugas Kadis Kesehatan Wama Idris, menegaskan menyiapkan standar pemeriksaan kesehatan ketat bagi pemohon pensasi nikah. Sinergi ini ditutup dengan apresiasi dari Kadis Capil Parepare Haji Suryani yang menilai MOU ini mempercepat pemutakhiran status hukum perkawinan warga secara akurat by name by address. Insan Mesra Ruang Kreatif Celebes Kreatif Festival CCF Parepare bergemuruh lewat gelaran talkshow komunitas yang menyoroti dua isu krusial, darurat sampah nasional dan masa depan industri perfilman lokal, Kamis 9 Juli 2026. Menghadirkan Rapo sebagai pemantik isu lingkungan, Aris Parawansa mengingatkan ancaman ledakan gas metana akibat kebiasaan mencampur sampah organik dan anorganik dari rumah. Menurutnya, pemilahan sampah dari rumah ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Regulasi demi menyelamatkan lingkungan sekaligus bernilai ekonomi lewat bank sampah unit lokal.
4: Yang kita pilih dari rumah sebenarnya bisa dibeli loh. Okay. Ada banyak tempat pembilahan yang membeli itu. Memisahkan saja apa sudah dipisahkan, terus nanti dijual. Bisa 1 kilo itu bisa 3.000. Gitu.
5: Oh, di mana udah ada?
4: Ada.
5: Di
4: kalau di Parepare itu banyak kan bank sampah unit namanya.
0: Bergeser ke industri kreatif, aktivis perfilman Kota Parepare Anca Takdir menantang generasi muda untuk membangkitkan kembali kejayaan sinema lokal. mantan alumni SMA Negeri 1 Parepare yang pernah melayangkan film lokalnya di Bioskop Sejahtera tahun 2007 ini menyebut, kunci menembus pasar lokal adalah dengan berani mengangkat kearifan lokal daerah sendiri.
6: Mari kita sama-sama mengangkat sesuatu yang ada di daerah kita yang mungkin tidak ada di tempat lain.
7: Local wisdomnya.
6: Local wisdomnya, karena aku percaya kok semakin kita melokal, semakin kita mendunia. Yang penting dikemas aja dulu.
0: Melalui wadah

0: Komunitas DCFF ini, Pemuda Parepare diharapkan tidak hanya menjadi agen perubahan bagi lingkungan, tapi juga penggerak ekosistem kreatif yang membanggakan daerah. Insan Mesra Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan operasional di seluruh SPBU tetap berjalan normal, menyusul beredarnya isu pemeriksaan pajak kendaraan oleh petugas Samsat dan kepolisian di area pengisian bahan bakar. Pihak Pertamina menegaskan bahwa tugas utama operator SPBU hanyalah menyalurkan BBM secara aman dan memverifikasi QR Code untuk program subsidi tepat. Petugas SPBU dipastikan tidak memiliki kewenangan ataupun tupoksi untuk memeriksa surat-surat kendaraan apalagi status pajak konsumen.
1: Kami sampaikan bahwa operator SPBU hanya bertugas untuk melayani penyaluran BBM sesuai prosedur, termasuk melakukan verifikasi QR Code untuk transaksi BBM subsidi melalui program subsidi tepat. Operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan maupun status pembayaran pajak kendaraan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi dari instansi yang berwenang.
0: Atas beredar isu tersebut, Supervisor Komler Pertamina Regional Sulawesi, Oki Adita Wibowo, minta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi informasi hoaks. Jika menemukan kejanggalan atau kendala pelayanan di lapangan, warga diminta langsung melaporkan ke kontak Pertamina di nomor 135.
2: Demikian Lintas Berita.

0: lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Kenapa?
4: And now, perkembangan media informasi semakin cepat.

0: And now,
1: stay tune terus.
0: And now,
2: apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta
3: di belakang ke
4: perkembangan
5: mesranya musik.
6: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat.
7: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
8: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
9: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
8: Ikan apa mau nak makan?
9: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
8: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
10: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomasra.com.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.